Terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pradwara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you lah atas kesetiaannya di Pradwara di Banjarmasin. Hari ini hari Senin, tanggal berapa? 22. Ini udah memasuki pekan keempat di bulan Juni ya, tanggal 22 Juni 2026. Ternyata menyimpan sederet momentum penting yang diperingati baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Apa aja kira-kira peringatan di tanggal 22 Juni, teman-teman? Secure Station di T-Zone, Topic and Trending Zone.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi hari ini tuh tanggal 22 Juni ya, yaitu pada hari Senin, dan menjadi salah satu tanggal penting yang dipenuhi berbagai peringatan, baik dalam skala nasional maupun global. Jadi sebenarnya hari ini juga diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Di tahun 2026, Jakarta telah memasuki usia ke 499 tahun. Selain itu juga nanti ada juga yang akan dibahas tentang peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia, yang ternyata memiliki makna penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya Max.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Season, season, topic and trending zone. Trending zone, trending zone.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi setiap tanggal 22 Juni itu diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta ya. Dan perayaan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah panjang ibu kota, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas dan arah pembangunan kota ke depan. Setiap tahunnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema yang berbeda dalam peringatan HUT ya. Untuk HUT ke-499 ini, tema yang diangkat adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Dan tema ini mencerminkan semangat transformasi Jakarta menjadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2, selain HUT Jakarta, tanggal 22 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Dan Hari Hutan Hujan Sedunia pertama kali diprakarsai pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership, di mana peringatan ini menekankan bahwa hutan hujan merupakan salah satu solusi paling efektif dan hemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim. Thank you banget buat yang udah stay tune, tetap setia di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Dan kita akan bahas tentunya seputar Indonesia, tentunya teman Produser ya. Jadi jangan pindah frekuensinya, setia terus di Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kita main. Main kemana ke?
1: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
2: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: sama.
1: Bro, dua hari wajar masin teman terbaik kamu, kita Indonesia. Cuaca ini lagi nggak menentu banget ya, bahkan iklim juga bisa dikatakan seperti itu. Apalagi perubahan iklim ini adalah masalah sosial, ekonomi, budaya, masalah lingkungan juga. Jadi memang benar-benar berbagai bidang kehidupan tuh terpengaruh ya. Mulai dari pangan, energi, hingga kesehatan. Nah, jadi teman Pro 2, dalam konteks asa cita nomor 4, toleransi antar budaya itu sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang adaptif, berpendidikan, dan mampu bekerja sama dengan orang lain secara inklusif ya. Jadi ada beberapa cara yang sebenarnya dapat dilakukan untuk beradaptasi pada perubahan iklim melalui toleransi antar budaya. Gimana caranya? Yang pertama, pendidikan inklusif sebagai dasar kesadaran iklim ya. Jadi memang teman Pro 2, metode ini akan lebih baik kalau digunakan bersama dengan adat istiadat lokal seperti adat orang Baduy yang selalu mempertahankan hutan dan sumber air.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Broadway Radio mencermaskan teman terbaik kamu. Jadi ada lagi bentuk toleransi antar budaya Indonesia sebagai kunci adaptasi perubahan iklim ya. Dialog antar budaya dalam penerapan teknologi hijau. Jadi sebenarnya Indonesia tuh memiliki kemampuan menghasilkan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi ya. Tapi biayanya tinggi memang ya teman Broadway ya. Dan resistensi masyarakat terhadap kemajuan teknologi juga mengalami implementasinya. Dan sebenarnya melalui percakapan antar budaya, semua pihak dapat saling membantu mengatasi tantangan ini melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip lokal. Jadi sebenarnya tuh bisa aja kalau ada kemauannya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Ayo kita mau berdua, thank you banget ya. Itulah tadi beberapa bentuk toleransi antar budaya Indonesia sebagai kunci adaptasi perubahan iklim. Dan selain ini bakal ada Febri yang nemenin kamu. So keep stay tune terus di Pro Dua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Pro 2 FM.
1: Baik teman-teman Pro 2, saatnya info Pro 2 siang hari ini bersama Febri. Dan informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Balangan, daerah aliran sungai Balangan kini menjadi fokus pencegahan risiko bencana banjir dan longsor. Guna mengantisipasi ancaman tersebut, aksi pembersihan sungai bertajuk Babersih Aliran Sungai Balangan atau Basaruan keempat digelar di Desa Balang, Kabupaten Balangan. Agenda yang berlangsung dari 4.20 hingga 21 Juni 2026 berfokus pada pembersihan sampah sungai dan pemulihan lingkungan. Hal ini mengingat kebersihan sungai berdampak langsung pada daya tampung air saat intensitas air sedang tinggi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Senin 22 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca hari ini di wilayah Kalsel secara umum cerah hingga berawan, dan untuk perkiraan cuaca wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanah Laut, Kota Baru, HSU, Tabalong, dan Balangan. Peringatan dini untuk cuaca ekstrim nihil. Demikian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Marabahan, Koordinator Official Kafilah Kabupaten Hulu Sungai Utara Harwan Cahbudi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan malam ta'aruf dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-37 di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Baritokuala ini dinilai sukses mempererat silaturahmi antar Kafilah Kalimantan, dan Harwan Cahbudi menyatakan sambutan hangat dari tuan rumah memberikan kesan mendalam bagi seluruh duta daerah yang hadir. Suasana kegiatan juga berlangsung hangat dan penuh persaudaraan. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time Team Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo mencermasin teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat siang semuanya. Hari Senin masa gak semangat sih? Barengan Febri teman-teman. Sampai dari jam 10 dan nanti sampai kelaran pukul 15 waktu Indonesia Tengah bakal ada suara yang nemenin teman-teman semua. Di hari yang cerah banget ini juga tentunya bakal ada Pro 2 Hitlist dengan tadi udah ada Bon dan Prakoso teman-teman barengan Fade to Black. Tetap semangat. Aduh, aku ketinggalan sih dulu waktu nonton konsernya. Sedih banget. Anyway, teman-teman Pro 2, buat kalian yang pengen request, kita udah open di WhatsApp dulu di 0811-5111-420 dan juga lewat live TikTok ya nanti ya di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Tapi nanti, belum, sabar teman-teman Pro 2. Kita yang WhatsApp dulu karena udah ada beberapa, ada sekitar 5 lagu yang udah masuk di WhatsApp. Dan ini ketemuannya nanti pertama-tama sih sama Sabrina Leonor dulu ya. Haha, yang di request sama darinya Julia. Dan ada, bukan kok Julia yang request. Teman-teman berbinar, teman-teman maksudnya. Ada dari Celine, terus juga ada beberapa nih, siapa aja nih namanya. Aku cek dulu deh nama-namanya. Aduh, kenapa jadi di-close? Aduh, ya udahlah karena ke-close dulu. Tapi yang jelas ada Celine yang request Sabrina Leonor, haha, dan Angie Carvalho Remuk yang di-request darinya Julia. Ya udah langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum ke lagu lain dan kita tunggu buat teman-teman yang pengen request juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seremuk itu teman-teman Pro 2 siang hari ini kalian dibikin Eiji Carvalho. Tapi kita akan beralih ke request yang berikutnya karena ada Liodra dengan Pura-Pura. Di request darinya Zevin di WhatsApp kita di 0811531420. Dan ada Alisa yang request masih dari WhatsApp tapi di grup. Nah buat kalian yang pengen join grup juga, woi, join grup teman terbaik Pro 2 ya. Buat info-info request time kapan aja, boleh banget cek aja linknya yang ada di TikTok kita. Jadi sekalian follow, sekalian lihat-lihat juga ada konten apa aja dan juga mungkin ada kapan live-nya. Langsung aja deh di follow di @rnskorprodom Jermasin teman-teman, dicek aja di sana. Itu ada tadi ada Alisa yang request Amin paling serius darinya Salfriadi dan juga Nadine Hamizah teman-teman. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya dan aku masih nungguin kalian yang pengen request karena kita bukan cuma 1 jam tapi sampai nanti kelar pukul 12 siang. So, jangan kemana-mana.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Era di Prodo menyerah masih teman terbaik kamu tolong Pro 2. Kita ketemuan dulu sama lagu-lagu masih di yang ada di WhatsApp. Karena bakal ada Roni Parulian teman-teman dengan pesona sederhana yang di request darinya Novit. Sorry banget. Pesona sederhana teman-teman Roni Parulian yang di request darinya Novita. Dan sebelum, karena juga ada nanti takkan terulang, jadi aku ke requestan yang sebelum, tapi requestan yang lain dulu karena ada Yellow yang request melawan restu darinya mahal ini. Habis itu bakal ada takkan terulang, tapi siapa yang request nanti deh aku bacain biar ada beda dikit. Dan kita udah live teman-teman di TikTok di @pro2 Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90.5 FM, langsung aja request di Perdo Hitlist barengan Febri siang hari ini.

Era di Pro 2 menyermasih teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Nah, untuk request yang berikutnya tadi ada Amalia yang request Takkan Terulang Vanessa Ji bareng Roni Parulian, dan ada Yan yang selalu request lagu Edorama. Dengarkan lagu penyiar kita yang satu ini teman-teman di semua DSP favorit kalian. Anyway, Edorama Losing Me teman-teman yang di request dari Nyayan, dan langsung kita puterin dulu dua lagu ini sebelum ke lagu lain. Kita masih open request sampai jam 12 nanti, jadi santai aja buat yang pengen request. Tapi sih ini udah mulai keisi nih slot-slot jam 11-nya. Jadi kalau mau langsung aja gabung ke live TikTok kita.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke, teman bro 2 losing me. Dan kita lanjut lagi ke requestan berikutnya. Tadi di WhatsApp nih ada darinya Aniawati, ya benar, yang request lagunya Sumpah Mati dari Rio Laskar, teman-teman. Dan langsung aja kita puterin. Dan tadi ada Tams juga yang request lagu The Script, The Man Who Can Be Moved. Nanti bakal ketemuan sama lagu-lagu lainnya. Tapi setelah yang satu ini kita bakal berpindah sedikit ke jam 11, teman-teman. Dan tadi udah ada requestan dari yang masuk. Jadi buat teman-teman yang masih pengen request, boleh banget, harusnya masih bisa. Jadi jangan kemana-mana.

Oke, teman-teman Pro 2, tutur batin Yura Yunita yang udah ngebuka kita di jam 11 ini. Dan kita lanjut masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Febri. Dan requestan tadi itu request darinya Laras Puspitasari di TikTok, teman-teman. Buat kalian yang pengen request, masih bisa banget, ini masih ada slotnya. Dan kita bakal lanjut, tadi ada Fear yang request lagunya Sumpah Mati juga, tapi ini dari Celine yang kita puterin habis ini. Dan nantinya bakal ada Jagat Rasa Samuel Cipta yang di request sama teman-teman. Tadi salah satunya adalah dari Aku Orang. Nama TikToknya Aku Orang banget, tapi gak apa-apa. Dari Samunity Official, tentunya buat teman-teman yang suka Samuel Cipta, aman ya Jagat Rasa. Udah, kita bakal puterin.

Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu loh Pro 2. Kalau tidak ada Joget Rasa yang di request dari aku orang dan teman-teman Shamuniti. Nah, ada Cegil teman-teman yang di request darinya Tams dan juga beberapa yang lainnya, ada kalau enggak salah dari siapa aja tadi ya? Banyak banget, aku sampai lupa. Tapi yang jelas bakal ada Cegil dan juga bakal ada Dangerous Woman Ariana Grande yang di request darinya Bubble. Kita puterin dua lagu ini dan masih bisa request kok buat teman-teman yang lain yang pengen request di siang hari ini di Pro 2 FM. Langsung aja Cegil dulu barengan Dangerous Woman.

RRI di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, Dangerous Woman, teman-teman. Kita lanjut lagi ke requestan berikutnya, Raisa. Bila yang mana di request darinya Kiki di WhatsApp di 0811-531-420. Dan buat yang pengen request, masih bisa kemungkinan besar dua lagu lagi deh ya, buat siang hari ini. Dan selain ada Raisa, Bila ada Senandika Tak Berdaya yang di request darinya Meli di TikTok kita.

Oke teman-teman Bro 2, kita ke requestan berikutnya. Ada Lenny Yu yang request dari Nunuwes. Dan tadi ada Lara yang request Korbanmu ya, Tata Janeta. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan buat kalian yang pengen request, masih bisa juga.

Era di Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kalau tadi udah ada korbanmu dari Tata Janeta, nextnya bakal ada Jesse Barrera teman-teman. Konstan yang di request darinya Saidah. Dan selain itu bakal ada tadi Akso kalau gak salah namanya. Iya benar, Akso yang request sesi potret Enau barengan Ariel Semana. Masih bisa banget kalau kalian pengen request. Ini ada 2 lagu sebelum ke requestan-requestan yang lain. Masih bisa 2 lagu juga buat yang pengen request. Langsung aja kita ke Konstan dulu dan sesi potret.

sesi potret sama Om Pro 2. Dan requestnya kita benar-benar sudah full. Habis ini bakal ada Afgan dengan Bunga Terakhir yang request dari Nyebunga, dan Bang Herman yang request lagu Noah dengan Puisi Adinda. Dua lagu terakhir teman-teman, nanti bakal ada Marion Jola barengan Rizky Febian dengan Tak Ingin Pisah Lagi, dan Adrian Halif 2001 Kali. Marion Jola nanti di requestnya dari Mai, dan Adrian Halif dari ya Bang Hafiz. Tapi nanti kita bakal bacain lagi setelah yang satu ini.

RRI Pro 2 mencari masih teman terbaik kamu. Oke deh, teman-teman Pro 2, thank you banget yang udah request di siang hari ini. Tapi yang jelas buat teman-teman, sorry buat yang lagu-lagunya ternyata gak ada atau gak bisa aku puterin. Dua lagu terakhir teman-teman Pro 2, hari ini kita gak lewat-lewat banget. Alhamdulillahnya di Senin santai ini. Senin santai, ya jujur Pro 2 hitlist lagi santai banget di hari Senin ini. Bakal ketemu Marion Jola barengan Rizky Febian dengan Tak Ingin Bisa Lagi yang di request dari Mai. Yang mana lanjutannya bakal ada Adrian Halif teman-teman dengan 2001 kali. Di request dari Bang Apis sebagai penutup kita di siang hari ini. So jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2. Di jam 12 nanti kita bakal menunggu azan Fardu Zuhur tentunya. Jangan kemana-mana ya.

0: Diary dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif, namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. I got something to say, please don't stop me.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini. Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kamu percaya gak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Era di Prodo Bencermasih teman terbaik kamu. Masih menemani kalian teman-teman sampai nanti kelar pukul 3 dan masih di suara juga barengan aku Febri siang hari ini. Kita bakal ketemu di jam 1 teman-teman dengan informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Kita di Pro2 Sport teman-teman, untuk 1 jam ke depan bakal ada info-info nih yang aku rangkum dari beberapa bidang olahraga. Salah satunya dari bulu tangkis ya. Ini ada kabar baik dari Fatir dan juga Devin yang merebut gelar runner-up di Super 300 pertama mereka di Macau Open 2026. Yang jelas buat teman-teman Pro2, tadi di jam 12 kurang lebih 12.27 kita udah muterin azan fardu zuhur. Jadi silakan buat teman-teman yang emang ingin sholat zuhur dan jangan lupa untuk makan di siang hari ini. Masa enggak makan sih, kecuali kalian intermittent. Itu udah beda urusan. Anyway, dari tadi udah aku ngobrol panjang lebar, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa makan dan juga jangan lupa minum air putih.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu tolong Pro 2. Fatir dan Devin mulai info pertama kita di siang hari ini yang berhasil merebut gelar runner up Super 300, teman-teman. Dan ini adalah dari Macau Open 2000 Indonesia atau 2026. Fatir dan Devin sendiri kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin dan juga Jong Min Lee dari rubber match 21-18, 19-21 dan 10-21 di laga final. Pertandingan yang berlangsung selama 62 menit ini tentunya dilaksanakan di Macau East Asian Games Dome pada minggu kemarin, 21 Juni. Sebenarnya Fatir dan Devin memulai permainan dengan penampilan apik, namun sepanjang perjalanan rupanya banyak hal yang terjadi, bahkan skor akhirnya pun 10-21, teman-teman. Nah, dari Devin Artawa Yudi, kendala yang ia hadapi bersama pasangan datang dari kesalahannya sendiri, dan menurutnya hilang fokus dan kurang tenang ini menjadi penyebab kekalahan. Tapi udah good banget karena ini merupakan Super 300 pertama dan udah jadi runner up, itu juga udah bagus. Semoga nanti bisa lebih diperbaiki dan pastinya bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
1: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Santai Siang.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, nomor 2. Lanjut kita ke informasi berikutnya. Kalau tadi udah ada badminton, ini ada yang juga olahraga pukul-pukulan, bukan boxing, teman-teman. Ada tenis, ada Mari Buskova yang meraih gelar lapangan rumput perdana di Nottingham Open setelah mengalahkan Emma Navarro dari Amerika Serikat dengan skor 7-6, 4-6 dan 6-2. Nah, petenis 20 tahun ini akhirnya meraih trofi perdana di lapangan rumput sepanjang karirnya. Dan pada set pertama, pertandingan yang digelar di Lexus Nottingham Tennis Center ini berlangsung ketat karena masing-masing pemain mencatat 2 kali break sebelum Buskova mengakhiri dengan skor 7-6, teman-teman. Nah, dari semua set ini akhirnya perempuan bertinggi 180 cm tersebut mengakui penampilannya tidak selalu berjalan sesuai harapan sepanjang laga. Dan kemenangan ini juga mengantarkan Buskova meraih trofi tunggal keempatnya, dan dia juga bertekad untuk terus berkembang melalui kerja keras pada paruh kedua musim. Kita lihat ya nanti bagaimana sepak terjang dari Maria Buskova setelah memenangkan trofi lapangan rumput. Apakah di lapangan berikutnya juga bakal ada perkembangan? Kita lihat aja.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM teman, Pro 2 untuk RRI Banjarmasin kali ini. Yap, di Pro 2 Sport teman-teman, informasi berikutnya datang dari tim voli putra Indonesia yang harus kalah 3-0 teman-teman dari Korea Selatan di Avicii Cup 2026. Sayangnya perjalanan mereka ini ya harus ada gagal lah ya, sedikit lah ya. Nah, lagi ini dimainkan di Fair Savarkar Sports Complex Narangpura pada minggu kemarin. Dan dari manajer timnas tim Indonesia ternyata belum solid. Pelatih juga belum melatih, belum paham betul dengan komposisi pemain yang dimiliki. Dan dari Lodri berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan mereka untuk laga selanjutnya, karena persaingan lolos ke semifinal ini masih terbuka lebar. Berarti Raidel Toiran juga baru 1 pekan melatih setelah menggantikan Sergio Violoso yang tidak mendapatkan visa. Toiran sendiri menurunkan pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, serta Jason Nathaniel Kilanta. Dan beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola, namun belum mampu menahan dominasi dari Korea Selatan. Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain. Dan grup B hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi. Nah, ada beberapa laga lagi, lebih tepatnya 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi dan peluang lolos ke babak berikutnya sebenarnya masih terbuka selebar-lebarnya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
2: Santai siang.

RRD Pro 2 menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2. Di informasi terakhir, MotoGP Ceko 2026 ada Marquez yang meraih kemenangan beruntun dengan Ogura finish kedua. Ini setelah memberikan tekanan kepada Marquez hingga lap terakhir, ternyata Ogura belum bisa menyalip Mike Marquez, teman-teman. Dan akhirnya finish kedua, dan Marquez sendiri memangkas jarak klasemen menjadi 40 poin dari Marco Bezzecchi, teman-teman. Ini yang mana kemarin Minggu 21 Juni di mana pembalap Ducati ini berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan dari Ai Ogura hingga finish. Sebenarnya Spanyol ini akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia saat balapan tersisa 5 putaran, dan usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para pesaingnya. Dan untuk klasemen sementara ya, Bezzecchi sebenarnya masih memimpin dengan selisih 8 poin dari Martin di peringkat kedua, sementara Marquez naik ke posisi 4 nih, dan kini hanya berjarak 40 poin dari Bezzecchi. Kalau hasilnya sih dari Ceko kemarin 2026 ini, Marc Marquez kan yang pertama, Aigora kedua, Francesco Bagnaia di 3, Fabio Di Giantonio di 4, dan 5 ada Joan Mir, teman-teman. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport, dan jangan kemana-mana karena masih barengan Suara Siang untuk Anak Remaja di kali ini sampai jam 3 nanti. Yang jelas buat teman-teman Pro 2, salam olahraga dan jangan lupa makan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 menyerba teman terbaik kamu tahun Pro 2 jam 2 setelah tadi ada salam olahraga dari Pro 2 Sport. Kita ketemuan sama Pro 2 Entertain yang bakal ngebahas informasi terbaru dari dunia hiburan. Yep, dari dunia musik, terus film, bakal ada serial juga dan lain-lainnya yang jelas bukan gosip, bukan kabar burung semata. Ini yang benar-benar aja pastinya udah valid karena diambilnya dari rri.co.id teman-teman Pro 2. Anyway, buat teman-teman yang mungkin lagi mau keluar, lagi mau siapa tahu ada yang baru-baru aja beli makan atau pulang, jangan lupa pakai sunscreen-nya lagi atau sunblock atau apapun itu buat menutup karena panas banget. Kita tahu sendiri Kalimantan kayaknya setiap orang punya masing-masing mataharinya satu. Makanya menyala. 1, 2, 3, 4.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
0: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, informasi pertama datang dari Yura Yunita yang menghadirkan main ke rumah, buka ruang kolaborasi hangat bersama Perunggu. Ah, band nomor 3 ini lagi, teman-teman. Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya sendiri, dan program ini ternyata mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Tamu pertamanya Perunggu banget. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu juga membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa, wah, dengan aransemen yang baru tentunya barengan Perunggu. Kolaborasi ini juga memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube, di mana perpaduan vokal Yura dan Maul dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang tentunya belum pernah ada, karena mereka kayaknya baru-baru ini deh yang emang collab berdua. Nah, mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura tentunya menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Rumah yang baru direnovasi ini jadi ruang kreatif untuk berbagi musik secara berdekat, dan ini pastinya asik banget kalau ditonton buat siang-siang. Jadi rekomendasi ya buat teman-teman, siapa tahu ada yang kangen sama Yura dan Perunggu buat entah itu perform atau apapun dan pengen menikmati santai siangnya. Wih, pas banget tuh santai siangnya barengan lagu dan mungkin ngulik-ngulik dikit, ngobrol-ngobrol santai juga boleh tuh, dikulik aja, cek aja Yura Yunita.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

ada di Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu. Masih menemani siangmu di Pro 2 Entertain kali ini. Ada Imaginary yang menghadirkan operasi Pesta Copet. Hah? Film komedi tentang copet dan tentunya menghadirkan orang-orang yang sudah tidak asing di muka hadapan film teman-teman. Rumah produksi Imaginary memperkenalkan Operasi Pesta Copet, di mana ini merupakan debut penyutradaraan dari Eddie Kemot dan jadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani dan Hawaii Labiba. Melalui teaser poster yang udah di tester banget tuh, lapar berarti ya. Para pemain tampil dengan karakter yang berbeda-beda dari peran-peran sebelumnya. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah penampilan Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citra anak baik-baiknya, teman-teman. Sebenarnya di Dylan juga gak terlalu baik-baik amat sih. Nah, mengambil latar festival dari musik Pesta Pora, film ini menghadirkan cerita tentang aksi nekat para pencopet di tengah puluhan ribu penonton, di mana selain menyuguhkan unsur komedi, film ini juga mengangkat sisi kehidupan di balik hiruk pikuk industri, apalagi industri hiburan dan festival musik. Nah, produser Ernest Perkasa juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu produksi paling ambisius yang pernah dikerjakan Imaginary, karena dari nama, dari hal yang dibawakan ini menarik banget jujur. Menurutnya penggunaan lokasi festival musik yang sungguhnya menghadirkan tantangan tersendiri selama proses produksi. Berarti harusnya kemarin waktu Pesta Pora ya, mereka juga produksinya ya, harusnya ya. Nah, ia menjelaskan gagasan film ini sebenarnya udah muncul dari 2023 ketika Eddie Kemot pertama kali menyampaikan ide cerita. Nah, setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun, proyek ini akhirnya siap diproduksi dan siap ditayangkan. Kita akan tunggu pokoknya. Dan Agustus ini udah ada tanggalnya kok, 27 Agustus 2026. Karena selain diproduksi oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Anangga, dan Iqbal Ramadan, ada Direktur Festival Pesta Pora sendiri, Kiki Aulia Ucup, yang turut bergabung sebagai produser eksekutif.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Gimana kalau pemilih kita main? Main kemana, kek?
2: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Santai siang.

Era di Pro 2 yang beranjar masih teman terbaik kamu tahu Pro 2. Agak-agak gimana tadi? Tapi yang jelas hari musik dunia teman-teman, di mana Google ini merayakan dengan doodle dangdut di beranda halaman depan hari kemarin lebih tepatnya untuk hari musiknya. Hari musik sedunianya. Musik dunia lebih tepatnya. Tampilan spesial ini menjadi sorotan pengguna internet di mana menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di Indonesia sendiri. Dangdut teman-teman merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya. Karena kalian ada gendang di sana, ada suling, ada segala macam. Bahkan masuknya juga Melayunya ada, India, bahkan sekarang juga masuk ke musik barat. Kita tahu sendiri ada rockdut tuh kalau dari subgenre-nya ya. Nah, genre ini juga udah lama hadir dan menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Kondangan apalagi karena dangdut hadir dalam berbagai ruang sosial, dari hiburan rakyat, panggung musik nasional, atau mungkin acara-acara formal. Juga ada kayak biasanya party-party yang, bukan kok party sih, acara-acara formal atau apa, juga menghadirkan musik dangdut. Dan Raja Dangdut, siapa yang gak kenal Roma Irama? Ada yang gak kenal? Kenalan dulu. Dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia, dan Roma Irama memiliki gaya sendiri di mana liriknya itu adalah bernuansa religi serta sosial. Dan dari Roma Irama itu memang dikenal populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta. Dan dari dirinya sendiri berhasil membawa dangdut itu ke panggung yang lebih luas dan juga bergengsi. Dan sekarang variannya banyak banget, anak muda juga suka dangdut, yang tua juga suka dangdut, anak-anak juga ada beberapa yang suka dangdut. Dangdut is the music of my country, kalau kata Project Pop ya. Dan Elvis Presley sendiri dijuluki sebagai ratu dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Sayangnya di sini tidak bisa kita puterin lagu dangdutnya teman-teman. Kalau kalian mau muter lagu dangdut ke Pro 4 aja, kebetulan jam segini mereka juga lagi request time.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermati teman terbaik kamu. Informasi terakhir teman-teman, kalau kalian nonton Teach a Lesson, wah, yang mainin Nahwa Jinnya lagi disorotin nih buat diincar memintangi drama medis terbaru setelah sukses memikat penonton melalui Teach You a Lesson. Kim Myo yang mana akan membintangi ini drama First Doctor yang nantinya diarahkan oleh sutradara Hong Jong Chan, dan bisa jadi momen reuni dengan Kim Myo setelah Juvenile Justice dan Teach You a Lesson. Kita lihat lah ya nanti apakah emang benar-benar di ACC nih dari drama medis ini atau enggak. Yang jelas teman Pro 2, info tadi udah menutup perjumpaan kita di siang hari. Habis ini jangan kemana-mana karena ada Sabrina yang menin teman-teman semua di sore ceria nanti. Tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Bye-bye, harus pamit. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria.

92 FM, era di Banjar Masin, teman terbaik kamu. Hai, temu perlua bareng aku Surina ya di Sore Ceria Wus. Dengan berbagai macam informasi nanti menemani kamu dari berbagai macam peristiwa lokal temu perlua. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira informasi terupdate apa aja nih ya di daerah kita, jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, era di Banjar Masin, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kota Seribu Sungai sering dijuluki di Kota Banjarmasin ya, tempat berdua. Dan salah satunya ada komunitas Jelajah Balangan yang kembali menggelar aksi penyelamatan lingkungan sungai melalui agenda berbasis aliran sungai Balangan. 4 di Desa Balangan, Kecamatan Paringin. Gerakan ini juga digelar bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan ini juga berfokus pada pemulihan ekosistem perairan dari hulu ke hilir. Dan ini berlangsung 2 hari pelaksanaan pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026 ya, teman berdua. Aksi ini juga dilakukan melalui metode pengarungan sungai menggunakan rakit bambu ya, teman berdua, atau lanting, sambil memilah sampah serta penanaman pohon di bantaran dan pelepasan benih ikan. Ketua Pelaksana Basaruan 4, Muhammad Anas Al-Fatihah, ini juga menjelaskan ya, teman berdua, pada hari pertama, fokus gerakan diarahkan pada penguatan struktur tanah dengan menanamkan sekitar 100 bibit pohon, dan langkah ini juga dinilai sangatlah penting untuk menekan laju erosi di sepanjang aliran sungai. Ini patut kita apresiasi dan juga dicontoh ya, teman berdua. Dan yang akan datang juga di Kota Banjarmasin, nanti akan ada nih komunitas-komunitas yang bergabung bekerja sama, salah satunya dari Papelengasih ya, teman berdua, yang mana pernah kita bahas juga di setiap Jumat pagi, bahwa mereka nanti bakalan mengadakan juga susur sungai sekaligus juga pembersihan sungai-sungai di Kota Banjarmasin.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Informasi Tempat Terbaik Kamu. Informasi selanjutnya yang terbaru dari Gambut Raya nih, tempat perduaian kembali masuk pembahasan sebagai calon daerah otonom baru di Kalimantan Selatan. Karena rencananya tempat perduaian wilayah ini akan mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar, yaitu ada Gambut, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Alu-Alu, Sungai Tabuk, dan juga Baruntung Baru. Secara lokasi kawasan ini juga menarik ya, dekat ke Banjarmasin, dekat ke Banjar Baru, punya jalur yang ramai, punya kawasan pemukiman yang terus tumbuh juga, terutama punya desa, rawa, sungai, pasar, sampai juga ruang ekonomi warga harian. Tapi pertanyaannya bukan cuma soal jadi kabupaten baru atau tidak ya, pertanyaan yang lebih penting adalah kalau Gambut Raya benar-benar jadi daerah otonom baru nih teman-teman, layanan publiknya bakal makin dekat atau cuma nama yang berubah? Karena pemekaran seharusnya tuh bukan cuma soal kantor pemerintahan baru aja ya, tapi soal jalan yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, ekonomi warga yang lebih hidup, dan juga identitas kawasan yang lebih jelas.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

95,2 FM Media Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya, teman perua yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Dan juga buat teman perua, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital biar mempermudah kamu juga ya, teman perua, mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Kamu juga bisa dengan mudah mendownloadnya di App Store ataupun juga di Play Store ya.

95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih Banjarmasin segera menerima kedatangan jamaah haji asal Kalimantan Selatan nih, nomor 2 yang bergabung pada kloter 13 BDJ ya. Dan jamaah tersebut juga berasal dari Kabupaten dan Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Kloter 13 ini diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan pada Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 22.15 waktu setempat. Dan sesuai dengan jadwal, rombongan jamaah ini diperkirakan tiba di debrikasi Banjarmasin Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 16.20 menit waktu Indonesia Tengah. Kedatangan jemaah ini juga bakalan disambut ya oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan sejumlah pihak terkait di asrama haji debrikasi Banjarmasin. Proses penerimaan dilakukan juga sesuai prosedur untuk memastikan seluruh jemaah tiba dengan aman dan nyaman. Dan semoga saja ibadahnya dilancarkan ya selama di sana. Terus juga keluarga-keluarga yang menantikan pastinya banyak banget nih temu perluan.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar nggak rugi.
5: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Eri Banyarwasin, teman terbaik kamu. Teman perlu udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah, buat kamu yang pernah pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai macam VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, dan ikuti terus ya di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026, dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan langkah penataan kawasan Jalan Ahmad Yani dengan menertibkan puluhan reklame yang diduga melanggar aturan. Sedikitnya 40 titik reklame tak berizin kini masuk dalam pengawasan dan 10 titik diantaranya menjadi prioritas untuk segera dieksekusi oleh Satpol PP Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Polda Kalimantan Selatan menggelar Festival Seni Budaya dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Murjani Banjarbaru pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang untuk pertama kalinya ini dilaksanakan mempertandingkan kesenian tradisional Madihin dan Hadrah dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Rosyanto Yuda Hermawan, melalui Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Adam Erwindi, mengatakan festival tersebut diikuti sebanyak 274 peserta yang terdiri dari unsur Polri dan masyarakat umum. Perlombaan Madihin juga diikuti 36 peserta yang terbagi dalam 13 tim perwakilan Polres jajaran dan 7 tim dari kategori masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, aktivitas parkir kendaraan roda 2 di kawasan halte integrasi Banjarmasin dipastikan tak berizin alias ilegal. Masyarakat pun mengeluhkan tarif yang dikenakan yakni mencapai Rp5.000. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Parkir Dishub Banjarmasin, Chandra Malau, menegaskan bahwa titik parkir yang berada di depan gerbang Korem 101 Antasari tidak diperuntukkan sebagai area parkir. Dengan kata lain, aktivitas parkir dan juru parkir yang tidak dikawasi yang di kawasan itu bisa dikatakan liar. Sekian Info Pro 2.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktu Ngobrol Sore Hari
2: 95,2 FM. Ini Banjir Masin, teman terbaik kamu Beranggok Serina di WUS Sore Ceria. Dan hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Citra Mitra Remaja PKB daerah Kalimantan Selatan. Dan kita bakalan ngebahas juga ya tentang remaja nih, yang mana masa remaja ini sering banget disebut sebagai masa penuh mimpi, pencarian jati diri ya, dan berbagai macam pilihan hidup. Tapi di tengah perkembangan zaman dan kemudahan akses informasi sekarang ini, muncul juga nih berbagai macam tantangan sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, tema perluah, yaitu tentang pergaulan bebas dan pernikahan dini. Sebelum itu kita langsung aja perkenalan terlebih dahulu nih ya, sama siapa nih hari ini yang sudah berhadir. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Septiana. Biasanya bisa dipanggil Septi atau Tia. Aku mahasiswa dari S1 Kebinanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang sekarang jadi narasumber dari PKBI untuk membahas tentang pergaulan bebas dan juga pernikahan dini.
2: Oke, seharusnya hari ini datangnya berdua ya, tapi karena ada kesibukan, betul, yang satunya jadi kita ditemani sama satu orang aja, yaitu Septiana. Gak apa-apa, yang penting obrolan kita pada hari ini tetap berjalan lancar ya, tamu perluah semuanya.
3: Betul-betul.
2: Nah, untuk pembahasan awal kita nih ya, tamu perluah, mengenal pergaulan bebas dan juga fenomena pernikahan dini. Dan sebelum membahas dampaknya lebih mendalam ya, lebih jauh lagi, kita juga perlu memahami nih, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan juga pernikahan dini.
3: Oke, jadi pertama kita perkenalan dulu kak ya, sama pergaulan bebas sama pernikahan dini gitu. Jadi di era, apalagi di era Gen Z sekarang ya, pergaulan bebas tuh kayaknya jadi fenomena yang sering dibahas dan juga tren-tren baru gitu di kalangan Gen Z ya kan. Jadi pergaulan bebas ini adalah bentuk pergaulan yang cenderung sama keterbukaan di hubungan, bagaimana cara komunikasi, sama bagaimana Gen Z ini lebih intens menggunakan media sosial daripada generasi sebelumnya gitu. Untuk pergaulan bebas ini pasti dia punya dampak ya, dampak positif pasti, dan dampak negatif juga banyak gitu. Nah, salah satu

0: pergaulan bebas tuh lebih sebenarnya konteksnya ke negatif ya,
1: yeah.
0: Pergaulan bebas karena masyarakat terutama remaja kan, konteksnya remaja nih dimana adalah fase-fase mencari jati diri, kemudian juga gampang banget nih terpengaruh oleh teman sebaya gitu ya kan, FOMO-FOMO gitu,
1: penasaran ya, jadi ingin dicoba-coba.
0: Iya benar, apalagi di umur-umur dari belasan tahun ya kan, banyak banget remaja-remaja yang gampang banget nih terpengaruh oleh teman, oleh apalagi dari gadget ya, dari media sosial gitu. Mereka gampang banget mencontoh kehidupan-kehidupan yang mungkin biasanya nggak diadop gitu di kehidupan kita di Indonesia gitu.
1: Oke, berarti pengaruh paling besar itu salah satunya adalah lingkungan sekitar juga ya.
0: Bener banget.
1: Kalau misalnya dari pernikahan dini nih, ini yang dimaksud dari pernikahan dini seperti apa sih?
0: Jadi pernikahan itu kan penyatuan yeah. dari dua insan gitu ya kan, yang lumrahnya tuh disatukan di usia yang sudah matang. Gitu ya, usia dewasa. Kalau pernikahan ini berarti terjadinya pernikahan di usia yang belum seharusnya gitu. Untuk dari kementerian sendiri tuh menetapkan usia minimal itu kan 19 tahun ya untuk menikah. Nah kalau pernikahan dini itu berarti pernikahan yang terjadi pada remaja-remaja sebelum usia itu gitu.
1: Oke, dan pastinya bakal berpengaruh juga ya di kehidupan rumah tangganya karena masih dini banget nih. Bisa dibedakan juga ya antara pernikahan dini dan juga menikah muda.
0: Iya benar.
1: Mungkin kalau misalnya menikah muda di usia yang masih 21-22 tapi masih bisa dikatakan layak aja untuk menikah, tinggal tingkat kedewasannya. Tapi kalau misalnya pernikahan dini itu masih di bawah umur banget sama berdua. Oke, ini masih pembahasan awal, semakin menarik lagi ya teman berdua. Kita udah mengenal tentang pergaulan bebas dan juga pernikahan dini, yang mana remaja-remaja sekarang ini banyak banget menyalahgunakannya ya teman perua. Dan buat kamu yang pengen bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita juga ya di 0811 511 420. Kita break dulu ya. Okay.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Produa FM.
5: Sore, ceria.
4: Sore, ceria. Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: 95,2 FM, Elebanyar teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, nomor 2, pergaulan bebas dan pernikahan dini bersama narasumber kita pada hari ini yang sangat cantik ya. Ada Safety. Halo.
7: Halo.
6: Oke, masih ada suaranya. Tadi udah kita bahas ya tentang fenomena dan juga pemahaman tentang pernikahan dini dan juga pergaulan bebas. Kebalik sama keluar, tapi enggak apa-apa, sama aja. Nah, sekarang dampak-dampaknya nih dan solusinya untuk mengatasi yang namanya pergaulan bebas dan juga pernikahan dini seperti apa?
7: Oke. Jadi, pergaulan bebas itu tadi kan pasti ada dampak. Nah, sebenarnya biarpun dia lebih menjuruk ke sisi negatif ya, kalau misalnya kita dengar pergaulan bebas, tapi sebenarnya tetap ada sih dampak positifnya, tergantung bagaimana cara kita sebagai remaja itu menyikapi hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita membahas dampak negatifnya, tentu banyak banget ya. Seperti hubungan yang lebih terbuka, hubungan ini lebih ke entah hubungan dia bersama teman atau hubungan dia bersama tentang kisah percintaannya, ya kan, itu lebih terbuka, yang pastinya menjuru ke hal-hal yang negatif gitu. Selain ini juga pergaulan bebas tuh juga salah satu alasan pernikahan dini tadi. Terus juga selain itu juga ada dampak kesehatannya yang pasti untuk remaja-remaja yang tidak bisa membatasi diri terkait pergaulan bebas gitu. Lebih meningkatkan kecemasan, stres, apalagi terkait emosional. Apalagi Gen Z sekarang ya sering dianggap apa tuh namanya, Gen Strawberry. Iya, yang lebih terluka, hatinya gampang terluka ya, gampang depresi. Iya, benar banget. Habis itu juga terkait kesehatan, terutama kesehatan reproduksi gitu. Apalagi mereka yang sudah melakukan apa ya namanya pergaulan bebas yang hubungan terbuka banget, itu pasti meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual dan sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya mau kita cari dan kita sikapi dengan baik, pergaulan bebas tuh ada juga sih dampak positifnya gitu. Yang pertama, kita jadi lebih terbuka gitu. Terus kita punya mindset yang lebih menerima perkembangan gitu ya kan. Ada apa aja nih di dunia luar kayak gitu. Tinggal kita aja gimana nyikapinnya gitu. Terus selain itu juga sebenarnya kalau misalkan sebelum ada pergaulan bebas tuh, kadang kita membahas terkait masalah reproduksi tuh terdengar tabu ya. Nah, cuman kalau sekarang mungkin lebih mudah mengaksesnya, kayak mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian mana yang harus dihindari dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau kita sikapi dengan baik, tetap ada sih dampak positif yang bisa kita ambil gitu.
6: Tergantung orangnya juga ya.
7: Benar.
6: Karena dia mengetahui hal-hal yang seperti itu, kita lebih open minded.
7: Iya.
6: Dan lebih bisa memilah nih yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Karena kalau misalnya terlalu polos juga nanti lebih mudah untuk dibodoh-bodohi.
7: Iya,
6: apalagi sekarang
7: banget.
6: Ini yang mana kita tuh banyak banget bisa menambah teman dengan berbagai macam latar belakang gitu ya. Yang mana kita nggak tahu, yang tadinya kelihatan seperti orang baik-baik, eh ternyata juga ada niat buruknya.
7: Iya, benar banget.
6: Dan sering banget juga karena pergaulan bebas, misal tadi seperti kebablasan. Ya, kita sebut saja hamil di luar nikah.
7: Iya, benar banget.
6: Dan ini siapa sih yang mau? Nggak ada yang mau ya.
7: Iya.
6: Dan pada akhirnya solusinya dinikahin.
7: Iya.
6: Alhasil nikah dini.
7: Nikah dini, benar.
6: Kalau dari segi kesehatan sendiri nih, kalau nikah dini seperti apa tuh?
7: Nah, untuk nikah dini, namanya juga nikah dini ya. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah legal usia seharusnya, ya kan. Untuk dampaknya, kali ini pernikahan dini sih lebih banyak ke negatifnya ya. Yang pasti untuk dari segi kesehatan, dampak negatifnya itu ada banyak banget. Kenapa pemerintah itu menetapkan usia kita legal menikah gitu kan. Karena juga berbalik dari sisi kesehatan kita. Karena apalagi terutama untuk perempuan ya, hal ini tuh justru sebenarnya yang banyak dirugikan adalah perempuan gitu. Jadi tujuannya biar perempuan, teman-teman perempuan tuh lebih awareness aja gitu sama hal ini gitu. Karena kenapa sih harus minimal 19 tahun? Karena reproduksi kita tuh perlu pematangan gitu. Jadi beberapa di dalam tubuh kita itu perlu proses untuk mencapai tingkat kematangan, terutama bagian reproduksi di perempuan seperti rahim, kemudian juga sel telur dan sebagainya, itu perlu proses pematangan gitu. Jadi kalau misalkan belum usia seharusnya matang, dia sudah hamil ibarat kata ya kan, ada beberapa fungsi tubuh yang seharusnya belum sanggup gitu. Aku seharusnya belum di fase ini, tapi dipaksa, maka akan kasih apa ya, efek yang pasti negatif gitu. Entah dia bisa, apalagi kalau remaja ini kurang darah, anemia dan lain-lain gitu ya kan. Jadi bisa perdarahan, kemudian juga bisa, apalagi psikologisnya belum siap kan, dipaksa siap. Terus habis itu yang seharusnya belum waktunya melahirkan, dipaksa untuk melahirkan, rahimnya kenapa-kenapa, dan banyak lagi lah untuk kesehatannya gitu.
6: Malah lebih fatal kan
7: depannya.
6: Nah ini sama nih dengan pertanyaan dari teman berdua yang sudah masuk, ada dari Lydia. Kata Lydia, halo Kak Septi, aku nikah dini di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, dan pada saat itu dipaksa oleh orang tua aku dijodoh-jodohkan. Lalu karena tidak siap menikah dan juga tidak siap punya anak, maka pakai KB katanya. Memakai KB, setelah menikah langsung pakai KB.
7: Iya.
6: Dan sekarang usia aku sudah 25 tahun, tidak dikaruniai anak. Apakah itu dampaknya dari KB itu atau tidak?
7: Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Lydia ya yang mau berbagi sama kita sore ini. Semangat buat Lydia. Yang salah satu teman kita yang nikah di usia muda. Jadi karena belum siap punya anak, jadi dia ber-KB gitu ya kan. Tapi sampai sekarang usia 25 tahun belum bisa dikaruniai anak gitu.
6: Iya, padahal sudah enggak pakai KB lagi katanya.
7: Oh, udah enggak pakai KB lagi. Oke. Jadi sebenarnya perlu kita ketahui dulu nih, kalau KB atau alat kontrasepsi itu adalah suatu usaha yang untuk memang kita mengendalikan produksi reproduksi gitulah.
6: Iya.
7: Nah, itu tuh mempengaruhi hormon gitu. Nah, kalau misalkan KB ini dipakai secara terus-terusan, itu akan berpengaruh pada produksi hormon perempuan. Nah, hormon ini begitu kita pakai secara berkepanjangan, itu pasti ada penumpukan hormon di dalam tubuh. Nah, itu juga salah satu alasan, bisa jadi salah satu alasan Lydia tadi belum bisa dikaruniai anak sampai saat ini gitu. Cuma untuk Lydia jangan patah semangat, karena banyak banget masih usaha yang bisa kita lakuin. Salah satunya adalah konsultasi sama tim kesehatan gitu. Cek apakah memang alasan Lydia belum dikaruniai anak-anak tuh karena Lydia yang bermasalah gitu. Karena gak cuma Lydia yang bisa bermasalah dalam masalah belum punya anak, bisa jadi suaminya gitu. Karena kehamilan itu kan peleburan dari sel sperma ke sel telur ya. Yang bermasalah itu bukan hanya sel telur atau rahim perempuan yang mengandung. Bisa jadi kualitas sperma dari suami Lydia itu tidak menutup kemungkinan ada masalah gitu. Jadi untuk Lydia bisa konsultasi dulu. Kita cari dulu observasi di mana kekurangannya, di mana letak salahnya, nanti baru diprogram kan, dan mudah-mudahan Lydia bisa cepat dikaruniai anak.
6: Iya, gitu. Lebih akuratnya bisa langsung aja konsultasi ke yang memang sudah tahu ya. Dan kalau misalnya dibilang memang mempengaruhi kesuburan yang KB di awal tadi, ada faktor memungkinkan ya ternyata.
7: Ada memungkinkan kalau misalkan Lydia kontrasepsinya misalnya pakai KB, itu sebenarnya dia ada yang alami dan ada yang hormonal ya. Kalau yang alami itu dia tidak pakai sesuatu yang mempengaruhi hormon. Tapi kalau misalnya Lydia dari awal pakai KB hormonal selama 19 tahun sampai 25 tahun, itu kan jaraknya sekitar 5-6 tahun ya. Nah, kalau Lydia pakai KB hormonal tidak putus di rentang usia segitu, itu bisa jadi salah satu faktor juga.
6: Tapi mungkin beberapa teman produa lainnya juga ya, ada yang memang sudah siap menikah tapi nggak siap punya anak, tiba-tiba aja setelah menikah langsung pakai KB itu tidak dianjurkan.
7: Sebenarnya penggunaan KB terkait kesiapan itu dianjurkan, tapi dengan metode pemilihan yang tepat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua belum siap nih punya anak tapi sudah menikah, sebelum pakai KB tuh lebih baik ya jangan pilih sendiri, lebih baik konsultasi sama tim kesehatan, terutama bidan ya. Di puskesmas pasti ada. Nah, itu nanti kita para bidan itu bakal kasih apa ya, cara gitu untuk penentuan sebenarnya tujuannya apa dan KB apa yang perlu dilakukan gitu.
6: Oke, jangan impulsif ya, tanpa perlu melakukan sesuatu bisa langsung konsultasikan aja terlebih dahulu. Nah, kita berbalik lagi tentang pembahasan pergaulan bebas, dan pastinya banyak tema perlu yang mungkin menemui atau dirinya sendiri yang hilang arah sampai akhirnya terjadilah pergaulan-pergaulan bebas itu. Nah, kalau misalnya sudah di situasi itu, apa yang harus kita lakukan? Misal, kalau misalnya kita bertemu dengan teman yang ternyata dia tuh melakukan hal-hal yang kurang baik, tapi sebenarnya orang baik, nah seperti apa? Sedangkan kan kalau misalnya kita menegur, kalau bukan dari dirinya sendiri yang berubah, nggak bisa.
7: Betul.
6: Bagaimana tuh?
7: Betul banget. Kayaknya ini nih sering terjadi ya di kehidupan sekarang gitu ya. Betul. Kadang kita ketemu kitanya oke aja nih, lurus-lurus aja, tapi ketemu temen yang gara-gara dia terkena pergaulan bebas atau pengaruh teman sebaya dan lain sebagainya, dia jadi ke arah yang tidak seharusnya gitu. Sebenarnya kalau tugas kita lihat dulu sih gimana temannya. Apakah temannya itu dia memang mau mendengarkan dari kita atau dia minta saran dan sebagainya. Kalau memang iya gitu, kita pasti tegur, kita kasih kayak jangan kejauhan deh gitu. Ini seharusnya ingat dari agama dan sebagainya, kayak ya seharusnya tuh kita cuma sampai sini aja, jangan lupa batasan gitu. Tapi kalau misalnya enggak mau didengerin juga, ya yang penting kita nggak ikutan aja deh gitu.
6: Oke, apakah salah satunya kita perlu menghindari orang yang seperti itu, meng-cut off mungkin?
7: Itu tergantung pribadi masing-masing. Cuman
6: pribadi,
7: iya, kalau misalnya kita pribadi yang kan ada nih anak yang nggak bisa banget kena kena dari temen gitu, FOMO-an misalnya, temen aku gini, aku harus gini juga gitu. Kalau kita sadar kita adalah pribadi yang gitu, mending di cut off aja sih. Tapi kalau misalnya kita adalah pribadi yang udah menemukan jati diri gitu ya, udah profesional, udah tahu mana batasanku, mana yang harus aku lewati dan harus gak aku lewati, bisa aja tetap berteman, tapi kita batasin gitu. Kita berteman di, misalnya nih, kita di perkuliahan atau di pekerjaan, ya udah kita temenan di arah situ aja. Kalau dia ke arah yang enggak-enggak, ya udah sih dia aja gitu, yang penting aku jangan gitu sih.
6: Tahu udah ditegur juga ya.
7: Benar.
6: Karena daripada kita terlalu ikut campur, ternyata kitanya yang ikut kecebur.
7: Nah, ya
6: itu
7: benar,
6: yang jadi masalah temperlua. Dan dalam hal ini juga mungkin sangat mempengaruhi juga pilih-pilih teman ya, temperlua. Bukan pasti berarti kita jahat, tapi untuk tahu diri kita nih bisa nggak sih.
7: Betul.
6: Untuk bisa berada di lingkungan itu. Karena kalau misalnya nggak nyaman dan bisa membuat kamu ke hal-hal yang negatif, nanti pengaruhnya ke diri kamu sendiri juga.
7: Iya gitu. Apalagi kalau aku ingetin nasihat dari ibu aku sendiri gitu ya. Kan termasuk kuliah di sini kan merantau juga ya sendiri. Jadi ibu aku tuh selalu kasih kata-kata tuh di sana tuh hati-hati, boleh apa ya, kita tuh mengalir, mengikuti arus, tapi jangan sampai kita tuh terbawa arus gitu. Jadi kita harus bisa berdiri sendiri. Kita enggak bisa melawan arus yang ada, tapi kita mengikuti arus itu dengan pijakan kita sendiri, tapi jangan sampai terbawa gitu.
6: Tentunya jangan sampai berlebihan.
7: Iya,
6: apalagi kalau misalnya berlebihannya ke hal-hal yang negatif ya, tanpa peluang.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM, Elemen Informasi, teman terbaik kamu. Dan udah di penghujung segmen aja nih ya, teman perlu dengan pembahasan pergaulan bebas dan juga pernikahan dini bersama dengan Septi. Dan tentunya tadi kan udah kita bahas banyak banget nih ya, mulai dari permasalahannya, bagaimana cara mencegahnya. Selanjutnya nih ya, buat teman perlu yang mungkin saja udah terlanjur terkena dengan pergaulan bebas, atau juga jangan sampai ternyata salah pilih pertemanan, langkah sederhana yang bisa dilakukan dan juga cara mendapatkan pertemanan yang positif seperti apa?
3: Oke. Untuk saran ya, untuk sama-sama remaja gitu ya kan. Untuk remaja yang mungkin masih di jalan aman ya, yang belum tercebur, lebih pintar aja gitu kita belajar yang mana batas-batasan gitu. Terus habis itu jangan lupa untuk ini nih, tujuan kita tuh apa sih gitu. Apalagi biasanya yang gampang terkena pergaulan ini nih yang merantau-merantau, yang kuliah-kuliah kayak gitu ya kan, yang biasanya dari kehidupan di desa ke kota dan sebagainya macam gitu ya. Itu lebih ke ingat aja gitu tujuan awal kita tuh apa gitu. Terus habis itu kalau balik ke agama masing-masing juga jangan terlalu jauh. Terus juga ingat batasan-batasan gitu. Terus ya pilih-pilih juga sih sama teman-teman gitu. Terus kalau misalnya saran untuk teman-teman nih yang sudah terlanjur kayak aku sudah terlanjur nih, aku ada di circle teman-teman yang pergaulannya bebas atau apa segala macam, jangan diteruskan lagi gitu ya kan. Balik aja lagi ke jalan-jalan yang seharusnya gitu. Jangan lebih buat terlalu jauh. Terus ingat juga kalau dampaknya ini tuh nggak harus memikirkan sekitar gitu, karena dampak yang paling pengaruh tuh ke diri sendiri, ke cara berpikir, pola pikir, kemudian kesehatan kita sendiri gitu.
2: Oke, terima kasih Safety. Dan sebagai closing statement kita pada hari ini ya, terakhir nih pesan dan harapannya untuk tema berdua, terkhusus generasi muda ya, tentang tema kita pada hari ini juga, yaitu tentang pernikahan dini dan pergaulan bebas.
3: Untuk pesan teman-teman ya, mungkin aku bisa kasih pesan terutama untuk sesama perempuan kali ya, untuk perempuan-perempuan yang sama kayak aku di luar sana gitu. Hargai diri kalian ya guys ya, hargai diri kalian, pintar-pintar kalian bawa diri gitu, karena diri kalian itu berharga. Jangan sampai kalian tuh merelakan diri kalian hanya demi bualan-bualan cinta dari para laki-laki yang belum tentu ngasih masa depan buat kalian gitu sih. Karena kadang perempuan ini cenderung kalah sama perasaannya daripada logikanya sendiri gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana,
2: jaga diri ya, jaga kehormatan kamu.
3: Betul, ya. Hargai diri kalian sendiri. Karena ke orang lain itu bakal menghargai diri kalian kalau kalian sendiri sudah berhasil menghargai diri kalian sendiri gitu.
2: Oke, terima kasih sekali lagi untuk Septi yang sudah hadir pada hari ini ya, Temu Perlua. Dan ini sangat relate banget untuk pembahasannya, karena banyak banget juga kita temui ya, bahkan diri kita sendiri gitu. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang namanya pergaulan bebas. Dan semoga saja siaran ini juga pengingat ya, bahwa masa muda adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga mempersiapkan masa depan yang sebaik mungkin. Tetap bijak, tema peluang untuk bergaul, dan berani berkata tidak ya,
3: iya,
2: untuk hal-hal
3: banget
2: yang negatif, dan jangan takut untuk merencanakan masa depan yang lebih ceria. Eki, tema peluang. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya ya. bareng teman-teman Citra Mitra Remaja PKBI daerah Kalimantan Selatan. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Milih banyak pasti untuk materi baik kamu. Selamat sore, tempat berdua bareng aku Selina. Dan sudah saatnya, kalau live TikTok nih tempat berdua berarti saatnya request time juga. Atau di jam 5 sampai jam 6 sudah saatnya di request time ya tempat berdua. Buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau gabung secara langsung nih ya tempat berdua di live TikTok kita at RRI_2 Banjarmasin. Langsung aja caranya, yang pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu ya di kolom komentar, penyanyinya siapa, lagunya siapa, atau pengen titip salam boleh sama berdua. Di WhatsApp dulu nih, ada tadi dirinya Lara Purnamasari request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Dan lanjut lagi ada dirinya dari Amalia tadi ya sama berdua request lagunya Vanessa G, Roni Parulian, Takkan Terulang. Check this out.

95,2 FM Milik Banyarwangi, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request sekitar 2 laguan lagi atau nomor 2, karena semakin banyak yang request di live TikTok kita yang udah ada 11 orang ya yang bergabung, dan juga di WhatsApp kita juga ada beberapa yang request juga nih nomor 2. Lanjut lagi, aku bacain darinya Bubble. Tapi sebelum itu juga ada darinya B yang request lagunya Mesa Hirla, Yofi Widianto, Merindu Lagi, dan juga Bubble tadi ya, nomor 2 request lagunya Madison Beer, Bittersweet. Okay, check this out.

Radio FM, teman-teman kamu, selamat sore semuanya. Mungkin beberapa teman juga ya yang sedang perjalanan ini dari kantornya baru aja balik. Yang sedang perjalanan, hati-hati di jalannya. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Dan selamat juga buat teman perdua yang lagi merasakan liburan ya. Buat para guru-guru nih, teman-teman aku banyak yang guru, teman perdua. Katanya lagi libur panjang. Selamat menikmati liburnya deh ya. Setelah dipusingkan dengan berbagai macam kelakuan-kelakuan murid kamu yang sangat random itu. Dan langsung aja dengerin produser Banjar Masin sekarang juga dengan lagu-lagu asyik dan juga informasi menarik lainnya. Oke, ada requestan lagi nih teman perlu dirinya Cegil dan juga Melly yang request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa, dan Novita yang request lagunya Roni Perlian, Pesona Sederhana.

95.2 FM, Merry Masin, teman terbaik kamu, Roni Perlian, pesona sederhana. Jangan salah sama perlu dengan pesona sederhana ya, yang kelihatannya sederhana tuh biasanya bisa bikin kita terpesona ya. Apalagi buat teman perlu yang punya jati dirinya mencegil. Ini kayak requestan dari teman perlu yang sudah masuk juga ya di live TikTok kita. Ada darinya Reja Nina Perwani yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil, dan lanjut lagi ada darinya Lily request lagu Keisha Lebron Kata Ingin Usai.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: mau diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Radio FM, teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir tadi darinya Ian ya, yang request lagunya Edo Lama, Blossom. Oke, check this out.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, ada penyelamatin teman terbaik kamu. Udah tahu gak sih segalanya tentang Piala Dunia? Nah, buat tamu perlua nih ya, yang pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar aja tamu perlua, karena RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VIP sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu juga dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, dan ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Pro 2 FM. Sore.

95,2 FM, era ibu nyerang langsung teman terbaik kamu. Siapa nih yang suka main layang-layang? Memang menyenangkan ya teman peruang, gak usah mainnya aja. Kita ngelihat ada layang-layang aja ya teman peruang, itu terasa kayak ya menarik aja gitu. Tapi perlunya diperhatikan juga, jangan sampai mainnya di sembarangan tempat. Misalnya kayak di jalan raya ataupun di tempat-tempat yang ramai ya teman peruang, karena itu bakalan membahayakan juga. Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak di sejumlah titik Kota Banjarmasin juga nih teman peruang, yang menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi fokus pengawasan yaitu ada kawasan Jembatan Patih Masih atau HKSN ya, dan juga Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sebagai langkah pencegahan, Satpol PP Banjarmasin juga memasang sejumlah spanduk larangan bermain layang-layang di lokasi tersebut. Pemasangan ini juga dilakukan di kawasan Jembatan RK Ilir Pekauman dan Jembatan Patih Masih Kuin.

0: Ramai kamu.
1: 95,2 FM Merimanya Rumah Sini, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berbawa, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
0: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

95,2 FM, Elemen Informasi, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, buat nomor 2 semuanya, bagi umat muslim. Dan semoga saja amal ibadah kita diterima bagi yang menjalankan ibadah salat maghrib. Dan juga, dan setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi menarik lainnya juga ya, teman perdua. Aku juga mengingatkan untuk teman perdua yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa didownload sekarang juga melalui aplikasi Play Store ataupun juga App Store ya, biar mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Di sana juga ada kolom komentar, yang pengen request-request bisa di RRI Digital, atau juga yang pengen melihat siaran yang dulu ya, ada beberapa cuplikan WSCAT dari siaran juga, teman perlu di aplikasinya. Pokoknya langsung aja download aplikasi RRI Digital atau dengarkan perlu RRI Banjarmasin melalui website kami di rri.co.id.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneo. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
7: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
6: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
7: Pesta Bola Dunia 2026. Radio FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman berdua semuanya yang udah stay tune ya mulai dari sore tadi dengan berbagai macam informasi. Dan juga tadi kita ada ngebahas tentang pergaulan bebas, terus ada ngebahas tentang pernikahan dini juga ya dengan narsum-narsum dari CMR teman berdua. Dan juga ada request time. Tenang aja buat kamu yang belum sempat tadi request, di malam hari ini nanti bareng Edo ya teman berdua bakalan ada request time juga jam 10 sampai jam 11 teman berdua. Dan sudah saatnya aku pamit, Sabrina pamit, bye-bye tanpa perluas. Selain ini bakalan ada Edo nemani kamu di jaga malam. So keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
3: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
2: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
3: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
4: Kemarin bukannya masih ada?
3: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
4: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
5: Hindari judi, biar gak rugi.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado, dan bareng ada di Prado kami untuk edisi malam hari ini. Sebenarnya aku nggak sendirian ya teman Prado, jadi nanti ada yang mendampingiku di Prado kami. Tapi sebelum itu aku menghantarkan dulu teman-teman untuk topik kita di Prado kami malam hari ini, dengan statement dari pemerintah yang menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ya sebagai syarat penerima berbagai kemudahan program perumahan. Nah, berdasarkan Permen PKP nomor 5 tahun 2025, itu tuh masyarakat dengan penghasilan hingga 8 juta rupiah per bulan ternyata masih masuk kategori MBR. Jadi di atas itu baru lolos ya. Maksudnya tidak ada fasilitasi untuk dukungan-dukungan terhadap penghasilan rendah gitu teman Prado 2. Di atas 8 juta kalau penghasilannya di atas itu per bulan ya teman Prado 2. Khusus di Jakarta sendiri, batas penghasilan MBR untuk pasangan suami istri aja itu ditetapin hingga 14 juta rupiah per bulan. Yang mana kebijakan ini bertujuan menyeragamkan kriteria penerima manfaat dan juga hal-hal lainnya yang memang mendukung teman-teman MBR tadi, alias masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau boleh di-spill nih teman-teman, kamu MBR gak? gak diadu juga sih. Tapi gimana pendapat kamu seputar batasan masyarakat berpenghasilan rendah ini? Kayaknya mungkin sangat didominasi ya untuk warga Indonesia. Aku kurang tahu, apakah kamu termasuk atau memang lepas nih dari fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh teman-teman dari masyarakat berpenghasilan rendah ini? Coba komen di Prado komenin untuk edisi malam hari ini.

0: Informasi pertama adalah video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.
6: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
7: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
6: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
7: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
8: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
7: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
9: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Brado FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng Edo ya, ngobrolin seputar teman-teman yang masuk ke dalam golongan kesannya tuh kayak ada pengkotakan gitu, tapi enggak apa-apa teman-teman. Memang ini ketentuannya gitu ya, masyarakat berpenghasilan rendah ya. Kebanyakan mungkin dari kita masuk ke dalam kategori ini, tapi bisa jadi aku salah ya, kebanyakan dari orang-orang Indonesia kaya raya juga dan terbebas dari kategori ini tahun Pro 2. Tapi harusnya sih ya, dalam suatu negara kategori ini itu adalah kategori yang tidak didominasi harusnya, karena memang mendapatkan fasilitas-fasilitas tersendiri gitu dari pemerintah tahun Pro 2. Aku coba bacain komentar teman-teman, karena sekali lagi ini respon terkait gaji di bawah 8 juta rupiah itu ditetapkan pemerintah udah masuk ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah ya. Terus ada dari @bone_nd, sini kumpul gaji 2 digit katanya, 2 juta lebih dikit lah. Bebas lah ya teman-teman. 2 digit tuh harusnya 11 juta enggak sih? 10 juta gitu teman-teman berdua ya. 2 juta lebih dikit tuh enggak apa-apalah. Biar senang-senang aja teman-teman berdua ya. Terus ada juga dari Timors, gaji kecil-kecilan gini katanya. Tapi harus bersyukur terus sih ya teman-teman berdua ya, udah punya gaji pun, tapi harus tetap semangat biar kita bisa terbebas dari apa? Kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Ada juga dari Enas PRTN yang gajinya di bawah 2 juta ngumpul katanya. Waduh, coba bikin komunitas gaji 2 juta boleh enggak ya kira-kira teman-teman berdua?

Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
0: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada. Masih bareng ada di Prada Komen, bareng sama
1: Gaisa.
0: Aku beringat namamu Gaisa di sini, yo. kita kayaknya gak perlu kenal lagi tahun Prada ya. Gaisa bakal mewarnai bulan Juli kamu dengan nuansa baru. Mampus, PR-nya banyak banget tuh. Gaisa, kita tadi ngobrolin seputar apa nih?
1: Tentang gaji di bawah 8 juta termasuk gaji yang
0: masyarakat berpenghasilan rendah,
1: iya,
0: ya. Oke, kalau menurut Gaisa ya, 8 juta itu udah gede apa masih dikit sih? Enggak, bukan 8 juta sih. Anggaplah kita turunin sejuta ya, 7 juta.
1: 7
0: juta itu iya, masih udah banyak apa masih apa ya? Cukup kah atau gimana menurut kamu?
1: Itu udah termasuk cukup banget,
0: cukup
1: sih.
0: Cukup banget. Kak.
1: Iya.
0: Karena mungkin aku, kita belum pernah ngerasain gaji 7 juta
1: iya,
0: gitu.
1: Dan hidup di Jakarta kan enggak beda. Iya.
0: Bahkan katanya di Jakarta kan tadi 14 juta ya batasannya gitu. Ya, jadi mungkin buat tahun Prada yang masih di bawah itu ya, sabar-sabar lah ya.
1: Yeah.
0: Tapi kamu ada punya temen gak yang gajinya di atas 8 juta gitu? Atau berarti anggaplah dia bukan masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya?
1: Kalau temen sih kayaknya gak ada ya kak, karena seumuran yeah, aku
0: masih belum.
1: Iya, masih mulai merintis.
0: Masih lari
1: juga
0: bareng-bareng, yeah, gitu ya.
1: Oh, betul-betul.
0: Jadi enggak ada tuh yang kayak oh kok dia duluan ya udah udah gajinya 2 digit,
1: iya,
0: gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, kuliahan ya masih teman-teman.
1: Kuliahan.
0: Siapa tahu ada teman Prada juga yang senasib nih sama. Kok jadi merista ya kalau kata orang Banjar. Tapi iya, yang pasti 8 juta ini sebenarnya udah anggaplah banyak ya.
1: Banyak gitu.
0: Biasa ya, udah lumayan banyak juga. Kalau menurut kamu mentok banyak bergaji banyak itu berapa? Ini kan 8 juta itu banyaknya lumayan gitu ya. Kalau kamu punya batasan gak kayak kalau udah segini kayaknya banyak deh, seberapa kira-kira?
1: Karena mungkin aku masih sendiri ya kak, itu kayak 5 juta juga udah lumayan.
0: Oke,
1: 5
0: juta udah lumayan,
1: iya,
0: teman-teman ya.
1: Bagi aku ya,
0: tapi oke sih 5 juta, 5 juta tuh udah step up di atas UMR lah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Udah bisa makan ramen seminggu sekali lah,
1: iya,
0: ya, teman-teman. Gak seminggu sekali juga sih kalau sendiri ya, teman-teman, ya bisa 2 kali lah. Tapi ini menjadi salah satu apa ya, mungkin perhatian teman-teman karena udah ditetapkan seperti ini, berarti kan ada fasilitas dari pemerintah ya.
1: Iya.
0: Yang harus kita manfaatin.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Siapa tahu kamu memang ya, maksudnya bukan mengglorify apa ya, nasib kita ya. Tapi mensyukurilah dengan apa yang disediakan oleh pemerintah, termasuk fasilitas dari teman-teman untuk MBR ini ya,
1: iya,
0: masyarakat berpenghasilan rendah.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu, teman berada di Perada Banjarmasin. Masih bareng?
0: Gaisa di sini.
1: Dan juga Kenang, bukan Gaisa Kenang. Sama Edo, teman Perada masih ngobrolin seputar
0: masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Iya. Kita gosip orang-orang ini ya. Golongan-golongan, tapi kita pun termasuk kayaknya teman Perada ya. Jadi gimana menurut kamu nih Gaisa seputar pemerintah yang mengkategorikan masyarakat berpenghasilan rendah tuh di bawah 8 juta. Menurut kamu 8 juta tuh masih ketinggian apa? Dapat saja gitu. Kalau dari pribadi ya.
0: Pribadi sih ketinggian sih, Kak. Tapi
1: tadi kamu bilangnya 5 ya?
0: Iya, 5 itu udah Oke lah. Tapi pasti ada survei enggak sih
1: ya, betul.
0: Pemerintah enggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk 8 juta itu termasuk berpenghasilan rendah.
1: Iya. Bahkan kalau misalnya ditetapkan 12 juta pun pasti ada risetnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ada alasan tersendiri. Mm-hmm. Benar sih. Jadi jangan kecewa teman Perada ya, yang udah 2 jijit katanya tadi 2 juta lebih dikit itu harus mensyukuri masih berada di kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Music Live Chat ya teman Perada, untuk kamu juga ikutan gabung masih bareng Edo dan juga
0: Gaisa.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Eh, tunggu dulu, apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
4: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
4: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pasca dugaan aksi tawuran remaja bersenjata tajam di Jalan Simpang Anem Banjarmasin Barat memicu keresahan warga sekitar. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari lalu 19 Juni 2026 menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang berada di tepi jalan utama. Kekhawatiran ini salah satunya dirasakan oleh Dayat, seorang warga yang sehari-hari berjualan di tepi jalan utama Simpang Anem. Dia mengaku sangat khawatir apabila kejadian serupa kembali terjadi saat dirinya sedang berjualan. Yang mana kekhawatiran pedagang dan warga ini mendapat perhatian serius dari pengurus rukun tetangga setempat, Ketua RT 15 Kelurahan Queen Selatan, Surya Dharma, yang menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan bagi warga tetap terjaga.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tahun periode 2 dikutip dari area.co.id untuk Kabupaten Banjar. Masyarakat terpantau mengantri tertib saat membeli BBM di SPBU Danau Salak, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pembelian bagi pelangsir dibatasi untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Petugas SPBU Rabiatul mengatakan suasana kerja di lokasi tersebut cukup nyaman. Selama 2 tahun terakhir, pelanggan nilai tertib meski harga BBM, terutama Pertamax, mengalami kenaikan pada Senin 22 Juni 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 7 Banjarmasin berlangsung lancar. Sejak pagi, sejumlah calon peserta didik bersama orang tua mulai mendatangi sekolah untuk mencari informasi sekaligus melakukan registrasi. Proses pendaftaran yang dilakukan secara daring atau online kini dirancang lebih sederhana untuk memudahkan calon peserta didik dan orang tua dalam mengikuti setiap tahapan. Jika sebelumnya masyarakat mengenal sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kini pemerintah menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan beberapa penyesuaian pada jalur pendaftaran dan mekanisme seleksi yang lebih mempermudah masyarakat. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Masih di MRC Music Live Chat dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Ya Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambisi deh kayaknya. Kadang kayak ekstrovert, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Tapi kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan bener, emang berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya,
1: baru sih. Sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti ya kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Tapi iya, aku nangis tau Kak. Oh iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun, nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu, kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya,
1: habis
0: sih
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan?
0: Sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak.
0: Kayak
1: abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya, tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Belum olahraga aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Oh, di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya,
1: padel. Kita dapat Kak hari okay, Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke. Okay, then.
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya?
0: Benar.
1: Yang main cuma Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita nggak jadi. Kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, gak
0: happy
1: bersyukur. Bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Voice
0: ada
1: juga happy
0: cuy
1: banget.
0: Ada dua cuy aku.
1: Betul, vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata gitu. Cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa apa gitu. Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: sekian lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol lu itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih benar-benar. Tapi ya yeah, kita gak usah meragukan ya tulisan yes. Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Irianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Ah, kita ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen ngodong cerita-cerita di balik Idol. Yang penting berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya.
0: Hampir 6 bulan ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako. Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Coba
1: kalau ada HP Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Sih, seru. Tapi iya. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin nambah menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu juara rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh udah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng.
0: Enggak
1: expect selama ini
0: sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet enggak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh Casey, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kasi Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku kak, selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh se-extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Iya,
1: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak Casey. Tuh, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey, please.
0: Itu melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya, pernah bawain lagu-lagu yang luar

0: biasa pernah nyinden juga kan, yeah, di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Celine tuh inget mungkin dari Teh Ocha ya, karena mm-hmm, Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine okay, juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Nah, Teh Ocha sempat ngejelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: okay, yeah, gitu yeah, sih. Okay, Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga, yes, di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay. Kalau malam hari ini
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke oke oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Gian Prayas dan Gian Dirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang apa?
0: Celine, tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang macam aja pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kalau lagi jelasin dong kakak. Aduh. Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Apa? Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah
0: okay,
1: disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak yeah. orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya. Iya, iya.
0: Tapi ini di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya, Kak?
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap berada.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak okay, lagu Sumpah Mati nih jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang okay, emang sebucin itu yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Okay. Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Janganlah.
1: Iya.
0: Lah. Yeah. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, takutnya nggak bisa keluar.
0: Takutnya nggak bisa keluar.
1: Kenapa-napa.
0: Benar. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin okay, soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Ganiki.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita ngomongin ini, kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat enak lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang. Ya?
1: Amin. Ini masih amin.
0: Ini masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepat atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
1: Saya aminin dulu baru ngapain.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong
1: gitu. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: ayo.
1: Aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games. Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya
0: kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Ya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya. Betul.
0: Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Asik kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak enggak sih?
0: Heeh. Ya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Kali
0: ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja pada.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Iya betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi sih kayak gak tau, kayak belum ada ya.
0: Belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Otak kita, sumpah takut aneh. Takut ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay, nggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Udah. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa? 5 tahun yang akan datang. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu tuh, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul. Pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh gak ada ya
1: tapi. Pengen sebenarnya kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti berarti itu ya,
1: bisa negeri lah ya. Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan, ya.
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, okay, oke, okay, berarti lagi liburan ya di luar negeri di Eropa yeah. ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini di Rakus barengan sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita bahas barengan sama Selina. Alright.
2: Hai.
1: Sekarang kita mau sabar-sabar dulu teman bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
2: Jauh banget ya?
1: Jauh. Ini karena kita release di Indonesia.
2: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
1: Sampai Semarang juga ada.
2: Hai Semarang.
1: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
2: Belum kayaknya kalau album ya.
1: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
2: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
1: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
2: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini?
1: Iya, benar.
2: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari itu bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
1: Betul.
2: Kalau ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
2: Pasti akan ada dalam notes.
1: Lagu yang ditulis sendiri ya.
2: Ya, soon.
1: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
2: Oke. Ninda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
2: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
2: Salah lagu.
1: Kocak.
2: Itu kaya setine. Oh, kaya tuh.
1: Oke, kita lanjut. Lupa kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination. Nih, mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
2: Sumpah, terima kasih.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
2: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
2: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, karya jangan overthinking terus.
2: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
1: Sedap. Oke, sama ada Noval ya, karya dari Samarinda nih. Ini
2: jauh.
1: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan juga Selination.
2: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Ya tidur nanti.
2: Iya, buat teman-teman Produa dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
1: Amin.
2: Terima
1: amin.
2: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Produa.
1: Betul, bisa request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
2: Terima kasih.
1: Ini
2: Selin.
1: Seru sekali malam hari ini.
2: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
2: Ya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti.
2: Iya, mau banget.
1: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
2: Yes.
1: Di apa? Musik video atau visualizer?
2: Apa itu?
1: Namanya?
2: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video. Itu lebih gampang.
2: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Oh, iya, baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
2: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
2: sih,
1: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
2: Di YouTube.
1: Ya. YouTube apa namanya?
2: Apanya?
1: Nama channelnya.
2: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
2: Guys, tolong. Aku guys lucu banget tadi.
1: Emang terlalu polos.
2: Maaf maaf.
1: Mudah-mudahan ternyata bisa di-request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu untuk ya, project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
2: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
2: Celine Grace
1: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu. Teman Prada masih bareng itu dan
1: Gaisa.
0: Gaisa. Ini iya. Teman-teman kita kenalan lagi ya sama Gaisa ya, teman Prada ya, yang bakal menghiasi ruang dengar teman Prada dari bulan Juli ya.
1: Iya,
0: 2026.
1: Betul.
0: Nah, dia menggantikan siapa kira-kira ya, teman Prada?
1: Siapa
0: Prada,
1: ya?
0: Ya? Tapi udah ini belum ya? Belum di-announce juga ya?
1: Belum.
0: Ini nanti buat teman Prada. Kita ngobrolin seputar beberapa komunitas ya malam ini, Gaisa.
1: Betul.
0: Kamu tergabung, salah satu orang yang tergabung dalam komunitas gak?
1: Enggak sih kak, aku anaknya lempeng.
0: Iya. Tapi pernah gak tergabung dalam satu komunitas?
1: Enggak.
0: Atau punya gambaran akan kalau misalkan pengen gabung komunitas apa gitu?
1: Mau sih kak, gambaran komunitas kayak komunitas kampus itu termasuk.
0: Komunitas kampus bisa.
1: Iya, kalau komunitas kampus ada sih.
0: Salah satunya apa, kayak yang menunjang skill kah? Atau yang punya tanggung jawab tertentu kah mungkin?
1: Tanggung jawab tertentu.
0: Contoh?
1: Contohnya, aku ada di, kalau kakak tahu HIMA.
0: Betul.
1: Nah itu
0: himpunan
1: aku,
0: mahasiswa ya?
1: Betul.
0: Oke, tapi HIMA sebenarnya hitungannya masuk ke organisasi.
1: Iya, itu
0: ya?
1: Organisasi kan sebenarnya.
0: Nah, kalau komunitas mungkin?
1: Gak ada sih kak.
0: Kamu ada ini gak pengen masuk kemana gitu ya? Misalkan skill, pengen deh bisa skill ini terus masuk ke komunitas apa gitu?
1: Ada mau enggak? Tuh mau, tapi belum ada kepikiran untuk masuk kemananya lebih tepatnya.
0: Oke, okay. Tapi ada kepikiran gak pengen mengembangkan apa kira-kira sekarang, akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini tidak, karena
0: sangat lempeng sekali ya memangnya. Tapi belum pernah juga ya masuk ke komunitas?
1: Belum sama sekali.
0: Oke, okay. Tapi teman Prada siapa tahu setelah kita sharing ini, Gaisa juga pengen masuk ke beberapa komunitas unik di Indonesia ya. Mm-mm. Karena beberapa komunitas pun juga bisa diikuti secara online, teman-teman. Jadi mungkin buat teman Prada, keep tuning setelah yang satu ini di Community Talk.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: di Indonesia.
1: Loh, kamu pernah dengar komunitas unik di Indonesia enggak?
0: Aku jarang sih kak dengar tentang komunitas.
1: Tentang komunitas salah satunya ya. Tapi aku pernah dengar katanya, gak katanya sih, ini emang ada. Ada komunitas Agus Indonesia gitu.
0: Agus Indonesia? Itu komunitas semua orang yang nama Agus gitu?
1: Iya, betul-betul.
0: Oh.
1: Ada gak komunitas guys?
0: Guys, ah.
1: Ya, teman berdua. Tapi yang pasti beberapa komunitas ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah pernah dengar ya guys saya.
0: Iya.
1: Oke, yang pertama ini aku coba share nih teman berdua. Ada komunitas unik dengan nama Pencinta Kereta Api dengan nama Rail Fans Indonesia.
0: Ini, Rail Fans ya kak.
1: Kira-kira menurut kamu dulu nih, kenapa orang suka sama kereta api?
0: Mungkin karena ini kali ya kak, kayak otomotifnya yang kayak keren gitu.
1: Betul betul. Apalagi mungkin suka sama sejarahnya gitu ya.
0: Bisa jadi ya.
1: Dan juga buat teman peradua yang sehobi ini sama teman-teman para pecinta kereta api, katanya sih bukan cuma suka naik kereta ya. Kalau di Banjarmasin mungkin agak susah ya.
0: Susah ya, nggak ada.
1: Nggak ada kereta teman-teman.
0: Nggak di Banjarmasin aja kak, di Kalimantan ya.
1: Oh iya ya, iya. Tapi katanya kabarnya nanti bakal ada kereta. Oh. Ditunggu aja deh ya teman-teman ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi ternyata selain para rail fans Indonesia ini suka naik kereta, mereka juga ternyata hafal jadwalnya, jenis lokomotif tadi yang kita obrolin ya, sama rajin hunting foto kereta. Jadi mereka juga foto-foto kayak mungkin sejenis apa ya,
0: desain ya. Ya.
1: Iya ya, tolong produk.
0: Katanya kalau semakin cepat keretanya itu semakin lonjong loh depannya kak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Apa sih nama di Jepang tuh Shinkansen ya?
0: Iya Shinkansen.
1: Kereta tercepat itu, tapi aku penasaran sih kalau kita masuk ke dalamnya. Kita pusing ya, mual gitu.
0: Iya.
1: Tapi harusnya enggak, harusnya dipikirin banget ya. Karena keretanya cepat banget gitu, Bang Pradua. Oke. Selain komunitas pecinta kereta api nih, ada rekomendasi lagi enggak nih?
0: Ada kak, ini komunitas unik di Indonesia itu ada Indonesian Lego User Group.
1: Oh, mainan.
0: Mainan Lego kayak yang rakit-rakit itu.
1: Oke. Tapi ini apakah isinya anak-anak?
0: Enggak
1: atau?
0: Sih. Kayaknya sampai sekarang Lego itu masih disukain sama orang dewasa.
1: Tapi di lingkungan kamu Lego itu familiar gak?
0: Enggak.
1: Kayaknya lingkungan yang lumayan-lumayan mapan itu.
0: Iya.
1: Kita mah blokis kayaknya ya
0: blokis.
1: Teman-teman. Dan membangun karya keren dari kepingan kecil nih jadi salah satu hobi juga buat teman peradua ya untuk yang suka main Lego.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Aduh, lagu ini tuh terlalu masuk ke sanubari kalau di play malam-malam ya, teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Dan juga mungkin buat tahun Prada 2, kita masih ngobrolin
1: tentang komunitas-komunitas yang unik di Indonesia nih, Kak.
0: Oke.
1: Komunitas unik bagi Kakak tuh reptil. Kakak suka reptil tidak sih, Kak?
0: Wow, pertanyaan yang sangat langsung menjurus ya.
1: Iya.
0: Aku suka reptil enggak? Sebenarnya kucing masuk reptil kan?
1: Bukan dong.
0: Enggak ya. Enggak sih, aku lebih suka kucing, guys ya. Entah kenapa, tapi kamu pernah dengar mitos enggak? Kan kata orang, kamu kalau lihat mata kucing tuh mata ular loh sebenarnya.
1: Iya, kalau di flash kan.
0: Tapi kan iya itu juga, tapi kalau dilihat secara langsung pun juga
1: kayak
0: matanya memang mata ular
1: gitu kan.
0: Iya, lonjong. Nah, langsung kebentuk gitu ya, teman-teman,
1: iya.
0: Ya. Tapi enggak tahu, tapi kan kucing bukan reptil ya.
1: Bukan termasuk reptil.
0: Matanya kita bilang kayak ular gitu. Emang kenapa dengan reptil ini?
1: Nah, ternyata di Indonesia itu ada komunitas reptil, Kak. Namanya Reptil Indonesia. Penggemar ini tuh suka kayak ular, iguana, hingga kadal, Kak.
0: Oke, tapi buaya enggak ya?
1: Buaya bukan reptil.
0: Buaya bukan ya. Ngumpul di sana, emang ngapain aja mereka kalau suka reptil?
1: Mereka berbagi wawasan tentang perawatan reptilnya, Kak.
0: Seputar manikir-pedikirnya hewan-hewan itu ya, teman-teman.
1: Iya,
0: tapi juga buat tahun Prada 2, mungkin ada lagi selain memang berbagi sharing?
1: Nah, kalau di komunitas selanjutnya itu ada Indonesia Dikes Expo and Community.
0: Oh, Dikes ya, teman-teman.
1: Dikes, okay. Ya.
0: Tapi kalau reptil tadi, seingatku ya, tiap kali ke Siring Menara Pandang, kamu kalau pagi Minggu ke sana selalu ada teman-teman dari, entah ya, maaf banget nih aku belum kenal nih sama teman-teman komunitasnya, tapi aku selalu ngelihat ada teman-teman yang memang menyediakan reptil di situ untuk di rasakan sensasinya. Waduh, dipegang mungkin sama pengunjung.
1: Ada
0: gitu ya.
1: Kak,
0: ada di Siring Menara Pandang, di bawah menara pandangnya, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman Prada yang penasaran gitu ya, karena ada Reptil Indonesia juga, siapa tahu ini adalah komunitas yang memang teman-teman nangkring di situ ya, boleh merasakan sensasi dengan reptil di sana. Tapi kalau ngobrolin seputar Indonesia Diecast Expo Community ya, ini buat teman-teman yang suka koleksi diecast.
1: Mainan miniatur bukan?
0: Anggapnya mainan miniatur juga, kayak mobil mini gitu kan ya. Roda panas, ini aku artiin sebagai bahasa Indonesia karena nggak bisa nyebut brand ya, teman-teman. Roda panas. Jadi bisa pamer koleksinya, bisa tuker-tukeran juga
1: hingga
0: sampai
1: dilelang ya, Kak.
0: Waduh, karena ya mungkin sekarang yang lagi rame apa sih, kartu Pokemon ya?
1: Iya.
0: Kartu Pokemon. Tapi dari lama banget, sebenarnya kartu Pokemon juga lama, tapi dari case ini juga udah lumayan lama nih, perihal sampai lelang barang langka, sampai juga beberapa hal menarik lainnya yang memang menjadi hobi teman-teman, salah satunya di bidang mainan, salah satunya lagi khususnya untuk diecast.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Udah. Ketawa terus nih lagunya ya teman-teman. Anyway, kita kan masih ngobrolin seputar komunitas unik di Indonesia ya. Mm-hmm. Kalau tadi kan terakhir ada Diecast. Nah, kamu suka sama diskon gak?
0: Aku sih suka banget.
1: Okay. Suka diskon apa pay later?
0: Itu dua hal yang berbeda ya.
1: Dua hal yang berbeda teman-teman. Iya. Ya. Tapi yang pasti buat teman Pro 2 yang suka diskon, ini ternyata ada komunitas pemburu diskon dengan nama Kopi Diskon. Ada-ada aja orang ya.
0: Iya.
1: Dan mereka berbagi info promo dari makanan sampai elektronik loh. Tapi nggak tahu ya ini apakah terkhusus dari daerah tertentu. Kalau nggak ada boleh deh teman Pro 2 yang pengen bikin di sinilah ya.
0: Iya.
1: Yes. Apalagi tuh biasanya kalau di TikTok kan banyak
0: promo voucher diskon voucher. Ya.
1: Nah itu ya. Bikin aja komunitas voucher TikTok.
0: Voucher TikTok dalam kurung Banjarmasin. Iya,
1: tapi aku yakin banyak deh nanti itu. Jadi gabung aja atau forum lah ya teman-temannya.
0: Forum betul. Channel di WhatsApp.
1: Duh. Ini mulai ke Telegram nanti ya berdua ya. Oke. Dan juga komunitas berikutnya selain Kopi Diskon ada apa tuh?
0: Ada Backpacker Indonesia kak.
1: Backpacker Indonesia. Yeah. Waduh. Ini apa ini? Mereka tuh siapa itu?
0: Itu gabungan pencinta sepeda dan petualang.
1: Oh, makanya bukan backpacker ya.
0: Bukan backpacker.
1: Tapi bikepacker.
0: Iya betul. Gitu. Yang menjelajahi kota itu sampai hingga pelosok daerah dengan sepeda
1: yang udah dimodif mahal itu.
0: Iya.
1: makanya sepeda kesayangan ya.
0: Sepeda kesayangan betul.
1: Kalau murah kayaknya belum disayang. Tapi ada juga ternyata komunitas menarik lainnya dengan nama komunitas Sulap Indonesia.
0: Sulap Indonesia.
1: Waduh, ini kamu bakal bertemu dengan para pesulap profesional dan amatir gitu dalam satu komunitas ya. Tapi kayaknya Deddy Corbuzier gabung. Kayaknya belum gabung. Gak tahu ya kalau ternyata memang ada dan, mungkin Deddy Corbuzier bukan Corbuzier ya atau Mbak Dua ya.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Maaf, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Dan itu dia ya untuk Community Talk edisi malam hari ini ya. Dan iya, tadi kita udah banyak juga ngobrolin komunitas ya. Dari ada, apa? Komunitas kereta api. Iya. Terus masih ingat sulap. Tapi enggak ada di komunitas reptil tahun Pradua. Nanti pokoknya masih banyak lagi lah kita suruh-suruhan bareng ya.
1: Yep,
0: untuk betul. Community Talk edisi berikutnya. Yang pasti juga buat tahun Pradua keep tuning karena selainnya bakal ada
1: Request time.
0: Request time. Kita juga bakal live TikTok. Yeah. Masih bareng sama
1: Gaisa
0: dan juga Edo tahun Pradua dan juga menemani lagu-lagu favorit kamu. Udah ada beberapa yang ikut gabung ya Gaisa ya.
1: Iya.
0: Di WhatsApp nanti bakal kita bacain dulu tahun Pradua dan juga sekalian siapa tahu requestan teman-teman sempat untuk kita puterin di edisi malam hari ini. Aku udah puasa 2-3 hari kayaknya ya buat menemani kamu untuk request time. See ya.

Di Brada FM, teman terbaik kamu atau Pradua. Aku masuk bentar dulu ya teman-teman sendiri. Ada beberapa teman-teman yang request sembuh kembali dari Sabrina Leonor, teman-teman ya. Ada Zube, terus juga ada beberapa tadi. Ada dari 0852, itu dari Garis Trip. Terus juga ada dari Cici Lia Valen 4 yang request Sabrina Leonor dengan sembuh kembali. Terus juga ada yang request Angie Carvalho dengan remuk. Ini yang request ada Zulia. Jadi kita puterin dulu tanggung peradua. Dan langsung setelah ini kita live TikTok ya, untuk menemani request time kamu di malam hari ini. Aku juga mau ngucapin selamat menikmati malam kamu ya, teman-teman Pradua yang sedang jajan atau nyemil di halaman RI Pradua Banjarmasin. Enjoy your night, teman-teman, bareng sama Pradua FM.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu. Lanjut requestan berikutnya ada dari Bahrum ya, yang request lagu Bukan Untukku dari Tiara Andini.
0: Terus ada sesi potret dari Nanang.
1: Nanang, ini request sesi potret dari Enau dan Ariel Osmana ya. Kita puterin untuk lagu berikutnya ya, guys ya. Juga buat teman produk kita belum full, jadi silahkan.

0: di Berada FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Lanjut requestan berikutnya ada?
1: Ada Merindu lagi
0: dari Mesa Hira. Ini requestan?
1: Dari Ike.
0: Terus juga ada Hanya Kamu Yang Bisa. Ini dari Tiket, requestan dari Karya Mahardika ya, teman peradua. Langsung kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

0: Ini udah main seng-seng aja ya teman-teman, tolong Yan ya, dijaga ya. Ini adik-adik acu ini teman-teman. Kita lanjut lagi tadi, absen dulu tadi di TikTok sebanyak mana orang-orang dari paling atas Rio. Ada dari Aliab, terus juga Rio Random, terus juga ada dari Sria Selalu, ada Mar, ada Elsa Fitri, ada Adinda Lestari, ada D juga yang request, ada Lea Store juga yang request lagu Rio, Elsa Fitri juga tanggung pro 2. Langsung kita puterin ya. Sama dari Cegil.
1: Cegil
0: Waras yang request Samuel Cipta Jaga Terasa. Kita dengerin ya. Ini dia Rio Last Card dengan Sumpah Mati. Check this out.

0: Samuel Cipta ya, tanggal nomor 2. Terus juga requestan berikutnya ada dari Bubble yang request I Don't Think That I Like Her Anymore ya, dari Charlie Put. Terus
1: ada Blossom
0: dari
1: Yan Raden
0: dan Om Ronald,
1: iya,
0: dari Edorama Tom Prado. Kita puterin aja untuk lagu Edorama berikutnya. I Don't Think That I Like Her Anymore dari Charlie Put dan Blossom by Edorama. Check this out.

0: Aduh, mumpung aku paham sama lagunya ya teman-teman, kayaknya ceritanya itu kalau setelah aku dengerin sih ya lagunya. Aku kan tadi barusan dengerin ya lagunya ya.
1: Iya, dengerin ya kayak.
0: Setelah aku dengerin sih kayaknya ceritanya itu tentang orang yang sebenarnya pengen move on, punya kemauan move on tapi tetap enggak bisa karena dia punya trigger-trigger tersendiri untuk selalu ingat sama mantannya.
1: Itu ngerti ininya atau
0: arahnya kemana ini? Arahnya kemana ini?
1: Tapi kan itu emang nggak jadi deh kak.
0: Pengalaman pribadi maksud kamu? Yeah. Enggak, aku belum pernah sakit hati ya guys. Tapi kalian pasti pernah kan kayak sama mantan tuh pernah kemana gitu atau pernah dikasih apa? Terus tempat dan barang itu tuh bikin kita ingat sama dia gitu, kayak bikin trigger. Nah, kayaknya ya yang aku tangkap dari lagu ini tuh kayak gitu gitu maknanya.
1: Tangkap
0: banget ya teman-teman. Tolong responnya dijaga ya teman-teman ya.
1: Kok relate kan?
0: Kok relate ya? Waduh, sayang sekali teman-teman.
1: Lagunya tentang life after breakup enggak sih?
0: Iya, life after breakup. Biarkan itu. Anyway, lanjut lagi Tom Brado, requestan dari Pai yang request lagu Nicki dengan
1: Back Burner gitu teman-teman.
0: Back Burner ya, kita harus ritual juga ya malam hari ini. Terus juga ada dari
1: Luvi
0: yang request lagu Hachu dengan Salah Sambil sebagai dua lagu penutup ya teman-teman. Ya. Jadi thank you teman Brado yang udah ikutan gabung di malam hari ini. Sorry banget kalau misalkan kita belum sempat untuk muterin lagu-lagunya. Thank you juga tadi ada Mas Ronald sama Ian sama Raden yang request lagu sebelumnya. Dan ini Nicki di request sama Pai. Dan juga Luffy request Salma Salabim Hacho. See you in the next time. Tapi kita sama-sama ritual dulu ya, mengheningkan cipta untuk malam hari ini bagi jiwa-jiwa yang bersedih. This is Back Burner from Nicki. Check this out. See you.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun, tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah, yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting. Hindari cyberbullying dengan smart.

banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.

Teman Pro2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026 dari Programa 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui frekuensi 95.0 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun lauhul mahfuz. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Pro 2

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: 102 FM.
1: Tunggu 00 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 ID dikutip langsung dari RRI Bandung. Aktivitas bermain layang-layang di Kota Banjarmasin kembali marak terjadi di sejumlah titik kota. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan dan pusat perhatian masyarakat berada di sekitar jembatan RK Ilir Pekoman, Banjarmasin Selatan, di mana usai adanya larangan tegas untuk bermain di atas jembatan, kini masyarakat beralih menggunakan lahan eks pelabuhan lama milik Pelindo di jalan RM Marta Dinata. Lahan terbuka yang berada di tepat di sisi bawah jembatan dinilai menjadi tempat alternatif yang jauh lebih aman dan juga nyaman. Berdasarkan pantauan pers sore 22 Juni 2026, di mana kawasan tersebut tampak dipadati oleh warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, terlihat antusias menerbangkan layang-layang mereka. Salah seorang warga Rizky Juliana mengaku kerap membawa anak-anak bermain di kawasan terbuka tersebut di momentum libur sekolah, sengaja dimanfaatkan untuk memberikan hiburan bagi sang anak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Langsung lanjut ke informasi berikutnya, di mana penulis asal Banjarmasin, Romansa, kembali menerbitkan buku terbaru berjudul Kenapa Aku Tidak Pernah Dirayakan, dan karya ini menjadi buku keempat yang dirilis Romansa setelah dipaksa pasrah. Seperti yang sudah-sudah, akulah dipaksa sabar dan untuk sekali ini saja hidup dengan tulus. Dalam dialog sore ceria di RRI Banjarmasin Jumat 12 Juni, Romansa menjelaskan bahwa buku terbarunya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dan fenomena sosial yang ia amati. Ia melihat adanya perbedaan antara anak yang tumbuh dengan kondisi maupun anak yang harus berjuang untuk memenuhi keinginannya. Meski telah masuk ke keempat, Romansa mengaku masih selalu merasa khawatir penjelang rilisan buku terbarunya. Ia mengaku selalu merasa gugup ketika harus mempersiapkan karya baru untuk membaca, dan menurutnya terdapat perbedaan yang cukup menonjol pada buku ini dibandingkan karya-karya sebelumnya. Salah satu dalam buku ini tersebut ditulis menggunakan sudut pandang perempuan. Saat ini buku Kenapa Aku Tidak Dirayakan telah masuk ke tahap percetakan. Buku tersebut dijadwalkan tersedia di berbagai gerai toko buku pada Juli 2026. Sekian yang produk yang selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, seorang remaja berinisial LR warga Menterap Kabupaten ini laporkan tenggelam di kawasan danau Kecamatan Liangang. Berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia, di mana korban tersebut diperkirakan melalui pencarian penyelam sekitar lokasi juga menjadi titik tenggelamnya korban, dan juga kepala operasi SAR yang bertindak sebagai SAR Mission Coordinator Putri Hena menginformasikan kejadian diterima kantor pencarian pertolongan Banjarmasin dari pihak keluarga korban pada pukul 15:55 waktu Indonesia Tengah. Sekian info 2, semua selengkapnya bisa kamu langsung akses di rri.id ataupun di RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Everyone, you're watching teman terbaik kamu, teman proyek 2. Hai hai, selamat pagi, good morning. Spada T-Zone nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Kira-kira kita ngobrolin apa aja ya, teman proyek 2. Pokoknya kamu jangan kemana-mana deh. Seperti proyek yang masin, happy, enjoy. Ini tanggal 23 Juni, aduh, udah akhir bulan lagi aja ya. Astagfirullahaladzim, gak berasa banget deh.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Erwin Wasin, teman terbaik kamu, teman pro 2, gimana? How's good, teman pro 2? Aduh, kalau aku sih ya, lagi dalam kondisi yang bisa dibilang no-no, apa ya, nah, dalam important things aja gitu. Cuman ya gak apa-apa sih, cuman aku ngerasa kayak pagi ini tuh nggak ada yang penting-penting banget gitu, tapi nggak apa-apa teman pro 2. Aku tetap semangat nemuin kamu, apalagi dengan berbagai macam informasi di pagi hari ini teman pro 2. Termasuk, tau nggak sih kalau misalkan, ya aku tahu deh kalian tahu kalau air putih itu sesehat itu. Tapi tahu nggak, benar-benar ini spesifik, kalian harus tahu manfaat air putih yang diminum setelah bangun tidur itu benar-benar nggak cuma karena menghilangkan dahaga aja, ada lain. Nanti kita bahas habis ini, oke? Okay?

Teman Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih

0: Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Royal Wangsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 nih ya. Kalau kalian tahu air putih itu gimana ya khasiatnya, yang pertama adalah meningkatkan kinerja mental. Karena dehidrasi ringan itu dapat berpengaruh pada kewaspadaan, konsentrasi, dan juga memori jangka pendek. Dan beberapa orang tuh percaya dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur itu dapat menjaga fungsi otak secara optimal. Terus yang pasti, udah pasti ya, membantu meningkatkan hidrasi tubuh. Karena tubuh mengalami kekurangan cairan karena tak ada asupan baru selama kamu tidur kan. Dan minuman air putih itu jadi kayak bisa bikin menghidrasi kamu lah. Jadi harus kamu catat nih, teman pro 2. Karena ketika orang kamu terlihat pekat setelah tidur, belum tentu kamu mengalami dehidrasi. Karena bisa jadi karena memang kekurangan cairan aja, teman pro 2.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gimana kalau minggu ini kita main kemana kek?
3: Boleh, ayo, mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Erwan Wasing, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Nah, kalau tadi teman pro 2 kita ngobrolin air putih itu bisa kayak buat apa ya, bisa dibilang kayak pancingan lah teman pro 2 buat badan kamu nih bisa lebih fresh gitu. Yang berikutnya adalah meningkatkan suasana hati. Kadang mood tuh juga bisa ditentukan sama air putih loh teman pro 2. Menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi skin barrier nih buat yang suka banget sama kulit yang lembut dan sehat, menjaga kesehatan ginjal dan menjaga sistem saluran kemih, menjaga sistem kardiovaskular dan juga menjaga sindiran tulang. Semuanya itu jadi satu. Jadi kayak wah ini sih best ya teman pro 2, manfaat yang lengkap tapi semuanya bisa kamu dapat air putih ini ya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

Era yang berakhir masih teman terbaik kamu ya, masih bareng sama Arini teman Produa. Dan kalau sudah jam segini kayaknya ngelengkap kalau kita nggak bacain info cuaca.

kita mulai dari kabupaten. Tanah Laut Tempura 2. Wah, ini berawan ya, mendung. Kota Baru juga. Kabupaten Banjar juga. Barito Kuala sama Tapin Iya, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan. Waduh. Ini namanya mah aku enggak bacain perakiran cuaca nih, udah tersimpulkan semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan terpantau berawan, which is hujan enggak, panas enggak, mendung. Ini sih kalau menurut perakiran cuaca ya, siapa yang berhasil meruntuhkan ekspektasi kita ini? Nah, nanti kita lihat ya kota mana yang kira-kira ternyata, wah ini kayaknya hujan nih gitu kan. Ini kan biasanya kita tuh enggak, apa ya, enggak ketebak gitu lah ya kalau misalkan cuaca tuh teman Pro 2. Ya, sesuka-suka dia lah, kalau dia pengen hujan, ya hujan. Kalau enggak hujan ya enggak hujan gitu. Apalagi kan di tengah seleksi alam kayak gini tuh sekarang tuh kayaknya susah banget deh nemuin yang kayak musim hujan, musim kemarau tuh udah enggak terlalu berlaku ya teman Pro 2, karena kadang gara-gara alam kita yang enggak sehat ini itu ternyata malah jadi bikin potensial alam kita tuh udah gak beraturan gitu. Udah kayak hujan kapan, panas kapan gitu. Ya ya udahlah teman Pro 2. Intinya yang penting untuk hari ini sih mendung dulu ya teman Pro 2. Ternyata di info cuaca.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: kita dari
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.

Informasiin teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi yang menurut aku lumayan bagus nih. There's something beautiful about stage that welcomes everyone. Jadi 4 penari difabel, pengguna kursi roda menjadi salah satu sorotan dalam dalam pawai pembuka pesta kesenian di Bali yang atau Pit Aya yang digelar di kawasan Renon pada tanggal 13 Juni yang lalu lah. Di hadapan ribuan penonton nih, mereka membawakan gerakan dasar tari Bali dengan penuh percaya diri. Dan keempat penari tersebut tampil sebagian besar dari kontingen Kabupaten Badung, di mana kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen menghadirkan panggung budaya yang lebih inklusif, sekaligus menunjukkan bahwa kesempatan untuk berkarya dan tampil di hadapan publik terbuka bagi semua. Gak hanya itu nih teman produk, pawai pembuka PKB ini juga dimeriahkan penampilan ratusan penari Bali cilik di Duta Kota dan Pasar. Deretan penari muda ikut memenuhi jalur parade dengan pertunjukan yang tak kalah memukau dan menambah semarak pembukaan festival seni tahunan terbesar di Bali. Dan kedua penampilan tersebut menjadi sebagian dari kemeriahan Pit Aya yang diikuti mengusung tema Atmakert Jiwa Sida Parisuda. Wah, ini keren banget ya. Intinya seni itu luas. Ya, semua orang bisa menikmati, bahkan teman-teman difabel sekalipun.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Era Bangil Masin, teman terbaik kamu. Tau gak sih teman-teman Pro2, katanya BNN itu meluncurkan program pemberdayaan masyarakat di Aceh dengan melatih mantan petani ganja untuk beralih menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Katanya program ini masuk dalam usulan tambahan anggaran sebesar 112,77 miliar untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada 2027 dilaksanakan melalui Grand Design Alternative Development yang mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang mengembangkan komoditas alternatif bernilai ekonomi tinggi. Dan selain pengalihan mata pencaharian, BNN juga memperkuat pemberdayaan lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Jadi Kepala BNN Suyudi Arya Setio menegaskan ini sangat mendesak mengingat data prevalensi 2005 menunjukkan lonjakan penyalahgunaan narkotika tertinggi. Dan katanya juga ya susah sih ya teman Pro 2 kalau misalkan dibilang pro atau kontra. Cuman ya lihat nanti ke depannya kayak gimana aja sih update ini akan baik atau tidak ke depannya ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Erin Wangsin, teman terbaik kamu, teman Prodo 53 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita katanya ada info nih teman Prodo, katanya DPS 7 BGN hibahkan ribuan motor listrik MBG ke guru honorer. Gimana nanti update-nya kita lihat aja ya teman Prodo. Sama juga nih, semalam sempat seru banget, masa tiba-tiba ada helikopter melintas di daerah Banjarbaru. Kira-kira ada apa ya teman Pro 2? Nanti kita bakalan bahas ya. Jadi buat kalian keep tuning terbaik, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.